menegaskan tidak melakukan komersialisasi dan FIFA menyebut seluruh pembahasan masih berada pada tahap konsultasi bersama para pemangku kepentingan. FIFA juga memastikan seluruh asosiasi anggota akan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Beralih informasi lain, tim nomor 2 legenda hidup bulu tangkis Taufik Hidayat kembali membuat laga amal bersama rekan-rekan ex peraih medali emas Olimpiade. Mulai dari Hendra Setiawan hingga legenda asal Cina Lin Dan. Mereka akan bertanding dalam laga eksibisi bertajuk Shuttle Open 2026 yang bergulir di Hall Basket Gelora Bung Karno pada Sabtu ini. Nama-nama besar seperti Ricky Subagja, Chandra Wijaya, Hendra Setiawan, Liliana Natsir, dan juga Tontowi Ahmad dipastikan tampil. Ditambah lagi akan turut hadir juga legenda dunia asal Tiongkok, Lin Dan, sebagai special guest yang akan menambah keseruan ajang ini. Legenda bulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Atlanta 96 untuk ganda putra Ricky Ahmad Subagja juga menyambut baik penyelenggaraan ini. Menurutnya, kegiatan ini dinilai mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi para pecinta bulu tangkis. Selain menghadirkan pertandingan persahabatan, atlet legenda bulu tangkis Indonesia dan dunia yang menghibur, event ini juga mengusung misi sosial melalui kegiatan charity auction atau lelang amal untuk mendukung atlet bulu tangkis Indonesia. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Sedeli Tambunan, selamat pagi.

0: DKI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spada on Saturday dengan Deli Tambunan di hari pertama di bulan Agustus ini, teman Pro 2 ya. Aduh, gak kerasa nih, perasaan baru kemarin ngerasain Agustusan, ikutan lomba. Bentar lagi, udah mau 17 Agustusan lagi, teman Pro 2. Apakah kamu punya rencana untuk hadir ke event-event hari kemerdekaan? Nah, yang seru lagi nih, teman Pro 2, kalau misalnya bulan Agustus seperti ini ya, ada banyak nih merchant-merchant yang membuat atau mengadakan diskon untuk produk-produknya. Silakan tuh berburu produk ya, mumpung banyak diskon besar-besaran kalau 17-an. Ya sudah, udah masuk jam 7 teman Pro 2. Dan masih banyak informasi yang mau saya bagi. Masih banyak juga lagu-lagu enak yang mau saya puterin. Salah satunya nih, saya pengen kasih lagu yang penuh semangat dari Ray dengan Where Is My Husband untuk kamu teman Pro 2.

pertama si Ray ini muncul, saya itu sempat sebutin namanya Raye. Saya pikir Raye, nggak taunya Ray. Maaf ya, kalau dulu-dulu salah. Ya sudah, selain Ray dengan Where Is My Husband, teman berdua saya juga punya lagunya Afgan dengan Lenggang Puspita.

Lagu ini saya spesialkan untuk para dara-dara manis nih yang mungkin pagi ini sudah mulai sibuk-sibuk, lagi bersiap-siap, atau mungkin sedang dalam perjalanan, lagi nyetir, lagi bawa motor. Wah, mudah-mudahan saya puterin lagu seperti ini bikin kamu para dara-dara manis ini semakin semangat nih ya. Tapi nanti dulu lagunya bakal kamu dengerin versi fullnya kira-kira 3 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu dari Leodra dengan Malu-Malu Tapi Nyaman. Spesial untuk kamu nih yang sedang jatuh cinta tapi masih malu-malu nunjukin perasaannya.

0: Bah, gak bisa lah, Ray. Kalau begitu caranya, bagaimana mau jalan proyek kita ini?
1: Konsep lo orang bagus, tapi sponsor susah terimanya. Oe punya konsep, sponsor suka.
2: Ya kan, bisa dikolaborasikan toh. Kalau sampean merasa idenya jos, bisa kita kompromikan.
1: Lo mikir coba ya, mau acaranya sebagus apapun.
3: Setiap
1: juga,
3: orang pasti memiliki pemikiran dan pendapatnya sendiri-sendiri. Jangan mudah menyalahkan mereka yang tak sependapat dengan kita. Karena wajar jika ada pendapat atau keyakinan yang berbeda. Maka bijaklah mengelola perbedaan dalam kerukunan dan bukan permusuhan. Oke, rapat kita break makan siang dulu. Kita ke kafe depan sama-sama ya.
0: Oke, bos.
1: Man, lo orang dari tadi ngamuk-ngamuk. Kita makan dulu lo orang, nanti paling banyak makan pesen lah.
0: Aku tuh marah-marah karena aku belum makan.
4: Yo wes, makan sih yuk bro. Ayo,
0: mau nama dulu lah.
1: Hayah, oe pusing.

Saya mau menyapa ibu saya tercinta dan mamah Tatu yang lagi sarapan bareng Tedina, Teona dan juga Kang Uke. Aduh, menyenangkan sekali. Mudah-mudahan mamahku dan juga keluargaku sehat-sehat semuanya ya. Begitupun untuk kamu teman Pro 2. Semoga nih untuk kamu yang akan beraktivitas hari ini itu sempat untuk sarapan dulu ya, biar kamu lebih siap, lebih berenergi teman Pro 2. Enak kali ya sarapan lontong sayur, bubur ayam, nasi uduk, dan lain sebagainya. Bogor mah melimpah ruah lah untuk menu-menu sarapan mah ya. Tinggal cari aja teman Pro 2. Atau sekedar bikin sendiri di rumah. Bikin nasi goreng, telur ceplok, telur dadar. Yang penting sarapan ya teman Pro 2 ya. Oke lah kalau begitu. Anyway, saya punya informasi nih. Jadi di tengah maraknya tren membuat konten saat liburan, ada sebuah toko kerajinan di Amerika Serikat sana ya, yang populer banget, justru memasang papan bertuliskan no influencers. Waduh, ini nih kemarin membuat heboh nih di threads ya, di Twitter. Karena memang tulisan itu langsung viral di media sosial dan memicu perdebatan. Papan ini dipasang di Four Winds Craft Guild ya, sebuah toko kerajinan yang berada di Pulau Nantucket, Massachusetts. Dan sejumlah influencer mengkritik papan itu, teman Pro 2 ya. Salah satu yang ikut menyoroti adalah influencer yang bernama Paige Lawrence yang juga punya toko di kawasan itu, teman Pro 2. Lawrence menilai industri influencer atau pengaruh saat ini sebagian besar digerakkan oleh keperempuan. Maka dari itu nih, menurutnya pesan dalam papan ini bisa dianggap merendahkan profesi yang banyak dijalani oleh perempuan. Influencer lain bahkan ya menyebut keberadaan papan itu sebagai sesuatu yang agak-agak kurang pantas. Dan gak sedikit juga nih yang berpendapat kalau misalnya kreator dengan jutaan pengikut justru bisa membantu mempromosikan bisnis kecil kepada calon pelanggan barunya. Jadi banyak nih yang menilai keputusan memasang papan ini cukup aneh bagi sebuah toko yang bergantung pada kunjungan wisatawan. Gitu teman Pro 2 ya. Ya betul sih, influencer itu banyak berpengaruh teman Pro 2 terhadap kemajuan industri yang ada di dunia ini ya. Di Indonesia pun sama. Dan mudah-mudahan sih bisa terjadi yang namanya simbiosis mutualisme antara para pelaku usaha dan juga para influencer.

0: Teman Brodua, kamu tuh termasuk orang yang sering nguap gak sih? Aduh, kadang-kadang ya, padahal kita gak ngantuk, tapi kita nguap gitu. Saya jadi penasaran, akhirnya saya cari-cari informasinya nih. Seperti kita ketahui ya, menguap ini kan merupakan respon alami tubuh kita yang sering dikaitkan dengan rasa ngantuk atau capek. Tapi sebetulnya dalam dunia medis ya, tidak sesederhana itu. Menguap gak selalu menjadi tanda seseorang butuh tidur. Nah, aktivitas ini tuh bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor nomor 2 ya, mulai dari perubahan suhu otak, kebosanan, sampai kondisi kesehatan tertentu yang perlu perhatian lebih. Tapi memang secara umumnya nih, nguap ini terjadi ketika tubuh berusaha meningkatkan kewaspadaan. Dan beberapa penelitian menunjukkan kalau misalnya nguap ini membantu mendinginkan otak kita, sehingga fungsi otak tetap optimal. Nah, selain itu ya, nguap juga bisa dipicu oleh rasa bosan atau melihat orang lain nguap. Katanya kan nguap suka nular tuh. Betul memang ya. Nah, fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Tapi kalau misalnya kamu sering-sering menguap, teman Pro 2 ya, hati-hati nih. Apalagi yang sering kurang tidur dan lain sebagainya, karena itu bisa memicu hal-hal yang lebih serius lagi, teman Pro 2. Sering-sering menguap ya, yang disertai gejala lain, ini bisa mengindikasikan adanya gangguan kesehatan. Nah, ada beberapa kondisi yang dikaitkan dengan nguap berlebihan, antara lain efek samping obat-obatan tertentu. Ada juga yang berkaitan sama gangguan pada saraf ya, penyakit jantung, epilepsi, sampai gangguan neurologis. Walaupun kasus seperti ini relatif jarang, tapi kalau misalnya kamu terlalu sering menguap ya, padahal kamu gak ngerasa ngantuk, kayaknya harus ada pemeriksaan medis. Apabila menguap terjadi tanpa sebab yang jelas dan berlangsung terus-menerus gitu. Tapi saya doain deh kamu semuanya sehat, teman Pro 2 ya, tidak sering-sering menguap. Mudah-mudahan nguapnya kamu nguapnya itu hanya karena ngantuk doang gitu. Tinggal bobo beres deh perkara.
1: Mungkinkah

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Teman Pro 2, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo bilang kalau misalnya jumlah warga negara Indonesia di Jepang mengalami peningkatan pesat, Teman Pro 2 ya. Jadi berdasarkan data per Desember di tahun 2025, ada sebanyak 266.069 WNI yang tersebar di berbagai prefektur di Jepang, Teman Pro 2. Terus KBRI Tokyo bilang nih jumlah WNI di Jepang bertambah 66.245 orang dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Banyak banget ya. Terus KBRI pun mengajak warga negara Indonesia untuk menjadi representasi terbaik Indonesia dan mempererat tali persaudaraan dan juga persahabatan dengan Jepang melalui keahlian serta karyanya masing-masing. Gitu Teman Pro 2 ya. Ada banyak orang-orang Indonesia yang pada bekerja di Jepang, Teman Pro 2. Ada yang di bidang apa namanya, di bidang food and beverage ya, ada yang di bidang pelayanan dan lain sebagainya, Teman Pro 2. Keren banget sih. Dan katanya kan Jepang itu secara apa, karir menjanjikan ya. Apakah kamu tertarik juga untuk pindah ke Jepang? Bukan pindah ya, bekerja di Jepang lah. Jangan dong, jangan pindah warga negara ya. Kerja aja, nanti pulang. Kayak lagunya Yura Yunita tadi tuh, jalan yang jauh jangan lupa pulang gitu. Dan gak cuman di Jepang aja Teman Pro 2, tapi banyak juga nih warga negara Indonesia yang tersebar di negara-negara lainnya yang memang mencari apa namanya, mencari uang di sana Teman Pro 2 ya. Salah satunya yang banyak juga di Singapura, terus ada juga di daerah mana tuh, kemarin saya sempat ketemu dengan salah satu teman, Malaysia juga banyak ya kan. Terus di Australia juga banyak Teman Pro 2. Menarik ya. Kalau emang kamu punya keahlian dan kemampuan untuk bekerja di luar negeri sih, kalau mau coba sesekali gak apa-apa Teman Pro 2, dicobain aja. Bisa jadi orang kaya.

Blackpink with Jam, teman bro 2, nganterin kita ke jam 8 ya. Gimana nih teman bro 2, hari ini mau pada ngapain? Saya sih tadi sempat ngintip ya, di sekitaran SSA udah mulai ramai itu yang pada berolahraga. Tapi hati-hati ya, karena semalam hujan, mungkin ada sebagian jalanan yang becek, yang ada airnya, jadi khawatir licin, jadi tetap lihat-lihat ya. Kalau kamu beraktivitas di luar rumah, teman bro 2, gitu ya. Ya sudah kalau begitu teman bro 2, hari ini diprediksi akan hujan lagi nih. Jadi untuk kamu yang lagi siap-siap, lagi nyiapin barang-barang yang mau dibawa, jangan lupa jas hujan dan juga payungnya dibawa juga. Jadi supaya nanti kalau tiba-tiba hujan, kamu sudah siap teman pro 2. Ya sudah kalau begitu, apakah kamu juga sudah siap untuk mendengarkan lagu-lagu enak lainnya? Waduh, karena sebentar lagi nih di jam 8 ini saya mau kasih lagunya Keisha Lefronka dengan Perlarian teman pro 2.

Selain Kesia Lefronka dengan Pelarian, saya juga punya lagu baru nih dari Delantis yang mengcover lagu miliknya Naif dengan Jangan Terlalu Posesif, teman Pro 2.

Asik. Nanti kamu dengerin versi fullnya ya. Setelah saya kasih dulu nih lagu yang menjadi idola dari ibu saya. Ibu saya suka banget sama lagu ini, jadi suka request dia juga. Ada lagunya Elliot James Ray dengan I Think They Call This Love. Untuk kamu yang suka dengan lagunya, mudah-mudahan happy juga nih saya puterin lagu ini. Oke, okay? Tetap di Spada on Saturday bersama saya Deli Tambunan.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

Teman Pro 2, banyak yang bilang olahraga dengan perut kosong itu lebih cepat menurunkan berat badan, teman Pro 2 ya. Dan banyak orang nih yang meyakini hal ini. Jadi olahraga sebelum sarapan bisa membakar lebih banyak lemak sehingga mempercepat penurunan berat badan. Tapi nih ternyata ahli gizi mengingatkan kalau misalnya membakar lebih banyak lemak selama latihan tidak selalu berarti seseorang akan kehilangan lebih banyak lemak tubuh dalam jangka panjang. Jadi yang namanya efektivitas penurunan berat badan itu tetap bergantung sama pola makan kita secara keseluruhan ya teman Pro 2 ya. Terus juga bergantung pada jumlah kalori yang kita konsumsi dan juga konsumsi konsistensi saat kita berolahraga gitu. Ini bukan kata saya tapi kata seorang ahli gizi sekaligus kontributor Today yaitu Joy Bauer yang bilang kalau misalnya olahraga saat perut kosong memang bikin tubuh lebih banyak menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi karena kadar insulin sedang rendah. Tapi yang perlu dipahami adalah membakar lebih banyak lemak dalam satu sesi latihan tidak selalu berarti kamu akan kehilangan lebih banyak lemak tubuh dalam jangka panjang. Misalnya nih, oke, kamu sebelum sarapan olahraga, terus akhirnya lemak-lemak cadangan kamu ikut terbakar gitu. Tapi kalau setelah olahraga kamu tetap pola makan yang gak sehat, sama aja bohong teman Pro 2 ya. Begitu, jadi pada intinya pola makannya juga dibetulkan di saat kamu sedang berusaha berolahraga teman Pro 2.

Teman Bro 2, menjaga badan kita untuk tetap prima di usia yang sangat muda ini perlu dilakukan ya. Termasuk dalam menjaga massa otot kita nih. Pasalnya hal ini mampu menghindari kita dari rasa gampang capek. Kalau misalnya ngerasa gampang capek, itu biasanya disebabkan oleh sejumlah faktor ya. Salah satunya penurunan massa otot kamu, Tom Pro 2. Nah, penurunan massa otot ini nggak hanya terjadi pada mereka yang sudah berusia lanjut, tapi juga untuk yang muda-muda nih. Ada juga yang mengalami atau merasakan hal serupa. Nah, untuk terhindar dari

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kamu berdua, kamu pernah makan buah sukun gak sih? Biasanya itu suka ada di tukang gorengan. Dia itu suka dibikin apa ya, dibikin cemilan asin gitu loh, Tempro 2. Ada juga yang dibikin kerupuk ya. Kalau saya suka banget karena teksturnya itu unik ya. Dia bagian tengah dagingnya itu tuh kayak ada krenyes-krenyesnya gitu loh. Jadi kayak memang teksturnya tuh kayak ada akar-akarnya yang bikin sensasi menggigit si buah sukun ini tuh lebih menyenangkan. Gitu. Nah, si buah sukun yang selama ini dianggap buah kampung, Tempro 2 ya, ternyata nih menurut guru besar Fakultas Pertanian IPB University, Profesor Edi Santosa, dia bilang sukun berpotensi menjadi superfood lokal di masa depan. Lah kok bisa? Nah jadi nih, sukun ini merupakan buah dari sejenis pohon. Sukun memiliki nama lain yaitu kulur, ketimbul atau timbul ya, suun hingga amo. Pohon sukun ini banyak ditemuin di Kepulauan Nusantara termasuk sampai Papua sana ya. Dan pohon ini juga ditemukan di wilayah kepulauan di Pasifik. Nah kan memang sering dianggap sebagai sebuah buah kampung, Tempro 2. Tapi ternyata Profesor Edi bilang si sukun ini bisa jadi superfood masa depan karena punya kandungan nutrisi yang tinggi. Selain itu ya, si sukun ini juga gampang dibudidayakan. Terus emisi karbonnya juga rendah, Tempro 2 ya. Jadi memang selain menjadi sumber karbohidrat, sukun juga mengandung vitamin C serta beberapa penelitian juga menemukan si sukun ini juga mengandung vitamin A, folat, zat besi, dan juga seng. Nah, kandungan ini kan penting nih untuk mendukung pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Jadi, nanti nih iseng-iseng deh kamu cemilinnya buah sukun. Karena katanya sehat, Tempro 2. Jadi pengen beli sukun saya.

Pitbull and Jason Derulo dengan Privacy, teman Pro 2 ya. Setelah sekian lama nih Pitbull nggak nongol, teman Pro 2 akhirnya ngeluarin single lagi di tahun 2026 ini bersama Jason Derulo dengan Privacy tadi. Dan saya puterin lagunya, mudah-mudahan kamu happy, teman Pro 2 ya. Dulu banyak yang menganggap Pitbull ini membawa hoki untuk beberapa penyanyi, karena setiap kali kolaborasi dengan si Pitbull, si penyanyi itu lagunya jadi meledak, teman Pro 2. Apakah si Privacy ini juga berhasil? Tungguin aja nanti ya. Oke lah kalau begitu, udah mau masuk jam 9 nih. Tinggal 1 jam lagi saya nemenin kamu di Spada, teman Pro 2 ya. Di jam 9 ini saya mau puterin lagunya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, teman Pro 2.

sabar dulu teman Pro 2. Lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu nih lagu dari lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Oke? Tetap di sini ya, temenin saya terus sampai selesai nanti.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Gak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Teman berdua, organ hati kita ini kan punya peran vital dalam tubuh kita ya. Peran utamanya adalah metabolisme, nutrisi, detox racun pada darah kita, menyimpan cadangan energi dan juga vitamin sampai menghasilkan protein penting untuk pembekuan darah. Tapi nih, seiring bertambahnya usia, fungsi hati akan mengalami penurunan. Nah, untuk menjaganya tetap prima, dibutuhkan asupan makanan supaya fungsi hati bisa terus optimal. Nah, kira-kira apa sih makanan yang bisa membantu hati kita tetap bersih, tetap sehat, teman pro 2? Nah, salah satunya itu dari buah-buahan. Lemon contohnya, teman pro 2 ya. Lemon ini punya kandungan yang mampu meredakan inflamasi dalam hati kita. Dalam sebuah jurnal Life Science di tahun 2003, ada laporan ya bahwa adanya indikasi dari eritrositin dan juga flavonoid dalam lemon yang bisa melindungi liver dari stroke oksidasi yang dipicu sama olahraga. Selain itu ya, dalam satu buah lemon ini mengandung 40% asupan vitamin C yang juga bisa mengurangi stres oksidatif pada diri kita dan juga pada hati kita. Terus selain lemon, apel nomor 2. Apel ini merupakan salah satu buah dengan kandungan tinggi flavonoid ya, di mana kandungan ini membantu melindungi banyak organ tubuh termasuk hati kita. Para ahli menunjukkan setiap mengonsumsi apel terjadi peningkatan perbaikan pencernaan yang secara nggak langsung juga melindungi liver. Tuh, jadi jangan lupa masukkan apel dan juga lemon ke dalam menu harian kamu supaya hati kamu tetap sehat, teman produa.

Teman Brodo pernah mengalami floaters gak sih pada mata kamu? Dimana ini kondisi munculnya bayangan berupa titik hitam, garis halus, atau bentuk menyerupai jaring yang tampak melayang-layang di area penglihatan. Nah, banyak yang bilang nih kalau misalnya floaters ini akibat terlalu lama main gadget. Tapi menurut dokter spesialis mata sekaligus dosen IPB University, Dr. Darstia Zarisha, dia bilang kalau misalnya penggunaan gawai atau gadget dalam durasi jangka panjang bukan penyebab munculnya floaters. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi kondisi ini umumnya terjadi akibat adanya gumpalan serabut kolagen mikroskopis di dalam vitreous, yaitu gel bening yang mengisi sebagian besar bola mata kita. Nah, gumpalan ini kemudian menimbulkan bayangan pada retina, sehingga kita itu seperti melihat objek kecil yang seolah bergerak mengikuti arah pandangan. Dalam banyak kasus ya, floaters merupakan bagian dari proses alami penuaan ketika vitreous mulai mencair dan juga menyusut. Selain faktor usia, floaters juga bisa muncul akibat benturan atau trauma pada mata kita. Pada situasi tertentu, si keluhan ini bisa berkaitan dengan pendarahan di dalam vitreous atau gangguan pada retina yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Jadi untuk kamu yang sering nih, hati-hati ya, mendingan diperiksain teman Pro 2 daripada berspekulasi.

Udah tahu belum? Suka membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal. Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.

Teman Pro 2, BMKG bilang ya, mereka prediksi fenomena El Nino akan berpuncak di Desember tahun ini atau di Januari 2027. Masih lama berarti Teman Pro 2 ya. Terus BMKG juga prediksi kalau misalnya situasi kali ini berpeluang signifikan bisa melebihi kategori El Nino yang kuat. Lebih panas dong berarti. Mengerikan Teman Pro 2. Nah ini akhirnya, karena ini kaitannya sampai kemana-mana ya si El Nino ini, sampai Ikatan Dokter Anak Indonesia pun mengatakan nih, kalau dalam situasi El Nino ini, anak-anak berposisi sebagai kelompok yang rentan. Maka dari itu untuk kamu yang punya anak, yang punya adik, yang punya ponakan, dijaga tuh ya. Karena sistem imun anak ini kan belum matang dan berkembang, sehingga membuatnya lebih lemah daripada orang dewasa saat terkena cuaca yang begitu panas, apalagi sampai ekstrim Teman Pro 2 ya. Gitu. Gimana caranya menjaganya? Dikasih vitamin ya kan, jangan lupa buah-buahan juga kasih ke mereka biar imun mereka juga kuat.

Baiklah nomor 2, sampai di sini dulu untuk sepadannya karena udah mau jam 10 ya. Di jam 10 nanti saya masih bakal nemenin kamu tapi di program yang berbeda. Jam 10 kalau hari Sabtu kita punya aksi Kita Sapa Bumi bersama KRKP teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran nih kita mau ngobrolin apa di jam 10 nanti, jangan kemana-mana pokoknya ya. Tetap di sini. Jadi sepadanya saya sudahi dulu dan saya bakal balik lagi di jam 10 nanti. Saya tutup sepadanya dengan lagu dari Nadif Basalamah with Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke? Okay? Jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2. Seperti setiap Sabtu kita punya aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.
2: Iya. Iya.
1: Openingnya ketawa.
2: Iya, selamat pagi teman Pro 2. Enggak, aku ngeliatin apa?
1: Apa?
2: Video di belakang itu kok bagus ya. Baru tahu.
1: Ya Pak Baju Merah cakep ya.
2: Iya.
1: Ganteng bener dia.
2: Itu mirip artis siapa ya? Ntar pikir. Kalau udah ketemu nanti kasih tahu. Selamat pagi ya teman Pro 2.
1: Mirip ini loh. Mirip siapa? Tio Pakusadewo jaman masih muda.
2: Kalau Tio Pakusadewo paku beton kan? Ini paku payung kayak.
1: Kebalik dong.
2: Kebalik ya.
1: Kebalik.
2: Kebalik ya.
1: Ini yang paku beton.
2: Iya. Lebih kuat.
1: Mas Ayu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Del. Ini tapi agak-agak mau flu tuh kayaknya aku.
1: Waduh.
2: Ini kan cuaca tanggal 2 hari ini terakhir itu 3 hari 2 hari.
1: Hujan terus.
2: Hujan tapi panasnya itu sebelum hujan tuh panasnya kelewatan tuh kayaknya.
1: Iya, terus ini sekalinya hujan tuh enggak merata lagi. Ada yang hujan ada yang enggak. Kayak tadi malam kan begitu, di wilayah Kabupaten Bogor sebagian tuh hujan. Di sini enggak, Mas.
2: Masa sih?
1: Hujannya itu menyusul dia dan cuma sebentar.
2: Maksudnya menyusul tuh gimana?
1: Menyusul.
2: Kita udah duluan terus dia nyusul kita.
1: Otw, dia bilang gini ke teman-teman, gua otw nih gitu.
2: Ada hujan kayak gitu. Tapi emang enggak merata sih deh hujan di beberapa wilayah ya, itu panas masih kering ya di timur Indonesia itu. Kemarin aku baca berita juga ya, di Depok udah bagi air loh.
1: Iya memang, gak usah Depok.
2: Di Bogor juga sama.
1: Di Bogor juga udah banyak kabupaten tuh pada AM pada ngasihin air karena pada gak punya air warganya.
2: Udah mulai ini teman-teman. Itu juga mungkin harus buat ini ya, buat awareness kita. Kan ada prediksi El Nino ya sampai
1: Desember, bahkan sampai Januari.
2: Sampai, iya agak panjangan gitu. Jadi
1: terus mungkin, katanya lebih panas Mas El Nino-nya ini.
2: Nah sekarang ini udah kebayang kan kayak gini. Iya. Dan ini juga jaga kesehatan satu ya teman-teman. Kedua, kayaknya memang harus lebih hemat air sih menurut saya. Gak perlu, kalau memang gak perlu-perlu amat, bukan gak mandi loh ya, mandi tapi gak usah banyak-banyak.
1: Nah, dilarang mandi.
2: Gak dilarang mandi, jangan menyeburkan diri pada bak mandi.
1: Bukannya kalau itu jadi awet airnya.
2: Tapi kan kotor sebak-baknya. Gak bisa dipakai orang, jadi dibuang dong kalau gitu.
1: Iya. Terus sama-sama inilah, sama-sama berdoa aja mudah-mudahan dalam kondisi apapun tetap aman sama berdoa iya. Ya.
2: Dan sehat sih, tetap sehat. Ya, saya ngerasa sih ini kayak mau flu ya. Dan kalau ngeliat tuh banyak orang yang batuk juga, batuk kering, batuk kayak mau flu gitu loh.
1: Batuk pada kering. Batuk.
2: Iya.
1: Iya.
2: Oh, gitu kan batuk kalau oh ya.
1: Kalau apalagi ya, selain oho apa?
2: Ihi. Nah, kan ada lagu gitu kan, ya kan? Ya, tapi teman Pro 2 kita nggak akan bahas lagu ahio atau batuk ya. Ya pagi ini kita mau ngomong soal penyelamatan pangan. Kenapa pangan perlu diselamatin?
1: Karena dia bagian dari investasi masa depan bangsa.
2: Asik, ini udah cocok model jadi juru bicara MBG.
1: Loh.
2: Sumpah, cocok banget Del. Udah cocok itu.
1: Iya kan? Enggak.
2: Iya,
1: kan
2: ada, memang betul.
1: Ada beberapa poin kan yang jadi investasi terbaik itu.
2: Satu di gizi sih bang, lewat pangan tuh.
1: Pangan, kan ada emas, bla bla bla, uang digital, bla bla segala macam. Termasuk musik.
2: Musik itu investasi jangka panjang.
1: Investasi jangka panjang.
2: Iya kan, gak akan hilang sih itu.
1: Gak akan hilang dan apa, dia bergulir terus kan. Kalau digunakan secara digital tuh. Nah, salah satunya tuh pangan juga. Jadi kalau pangan kita kurang baik, berarti ada yang salah.
2: Betul. Tapi penyelamatan pangan itu bukan berarti ada makanan juga selamat ya gitu, bukan begitu maksudnya. Iya kan?
1: Iya enggak? Oke, sudah dimulai dia. Sudah mulai. Jokes bapak-bapaknya sudah mulai ya. Oke.
2: Okay. Ya, kita mulailah.
1: Maksud saya gini, saya hanya ingin memperingatkan kepada tamu kita supaya mereka juga siap untuk menerima jokes-jokes seperti itu selama 1 jam. Oke.
2: Okay? Oke, okay, kita mulai. Oke. Okay. Nah, untuk ngomongin penyelamatan pangan, itu satu isu yang penting sih Del, karena berkali-kali kita juga sempat mention ya soal makanan itu kan terbatas ya, bagaimanapun ya. Terbatas dalam arti gini, gak semua masyarakat punya akses yang sama.
1: Betul.
2: Terhadap pangan, ada yang kekurangan, mohon maaf ya. Ada yang serba kecukupan, bahkan berlebih gitu. Nah ini kan, terus ketika kita ada dan berlebih, terus dibuang-buang, itu kan jadi sayang karena masih banyak orang yang butuh sebenarnya.
1: Dosa juga itu. Kufur syukur.
2: Wah, ini.
1: Cocok gua, jadi apa sekarang?
2: Jadi ustaz. Tadi jadi paku, sekarang jadi ustaz. Sebenarnya hidupmu mau jadi apa? Aduh. Tapi benar sih. Yang kedua juga kita masih ingat juga kalau buang-buang makanan itu sama aja sebenarnya sedang memperberat dampak perubahan iklim.
1: Oh, karena jelas.
2: Limbah makanan itu juga emiter terbesar ya, memberikan emisi yang cukup besar. Nah, di Bogor syukurnya nih sudah ada anak-anak muda yang mulai punya concern di isu itu, Del. Dan bahkan tidak hanya menyelamatkan pangannya, tapi juga ngedukasi gimana supaya orang tidak membuang-buang makanan.
1: Sudah ada nih.
2: Iya dong, mereka sudah hadir bersama kita nih, Del. Mereka, mereka itu kan lebih dari satu.
1: Betul.
2: Kalau kita itu lebih dari satu.
1: Terserah.
2: Iya. Kalau kami itu banyak kan. Kita kita kenalan dulu, Del.
1: Boleh.
2: Dengan teman-teman dari Bogor Food Savior. Ada, silakan silakan. Ada siapa?
3: Selamat pagi.
1: Pagi.
3: Halo teman-teman semua.
1: Halo.
3: Halo Mas Deli.
1: Halo.
3: Halo Mas Aib.
1: Halo.
2: Ini acara halo-halo baru.
1: Halo-halo. Kamu kenapa kayak grogi?
2: Iya. Dia nervous katanya.
1: Mendengar suara sendiri ya.
2: Iya. Kaget. Iya, iya, iya. Oh, ada suaraku. Gitu.
1: Siapa nama kamu?
3: Perkenalkan, namaku Resti Fadila Agustina. Okay. Aku dari Bogor Food Savior.
1: Dari Bogor Food Savior.
2: Ini panggilnya ya. Resti ya.
1: Panggilan
2: ya.
1: Resti ya.
3: Iya. Okay. Dipanggilnya Resti.
2: Oke, okay, ya, ya, yang ya. Kedua nih. Silakan.
4: Oke, okay, halo, selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
4: Perkenalkan, nama saya Said Yunof Alamsyah, biasa dipanggil Yunof, dan aku juga merupakan salah satu dari penggiat Bogor Food Savior. Salam kenal.
1: Salam kenal.
2: Salam kenal.
1: Yunof. Panggilan siapa?
4: Yunof.
1: Yunof.
2: Yunof.
1: Oke, okay. Nof, deketin dikit mikrofonnya, Nof.
4: Alright.
1: Biar.
4: Alright.
1: Nah, kamu angkat gini ke atas.
4: Enggak okay. Apa-apa. Sorry, sorry.
1: Sip.
4: Aman ya?
1: Aman.
4: Oke.
1: Oke. Okay. Coba untuk pertanyaan pertama deh, apa sih itu Bogor Food Savior? Siapa yang mau ngejelasin dulu nih?
4: Oke, mungkin bakal aku jawab dulu kali ya Mas ya.
1: Boleh.
4: Oke, jadi apa sih sebenarnya Bogor Food Savior ini? Nah, Bogor Food Savior ini merupakan salah satu organisasi atau komunitas yang dimana kita buat sebagai anak kota Bogor. Okay. Yang dimana kita concern terhadap ketahanan pangan. Yang dimana kita suka tahu ya kalau misalkan sekarang nih di sekolah-sekolah itu kan ada yang namanya MBG ya Mas ya. Nah, kebetulan ternyata di gak semua anak-anak dan juga gak semua sekolah itu suka yang namanya makanan-makanan di MBG gitu ya, mohon maaf.
1: Okay.
4: Nah, karena itu juga sekarang banyak nih Mas makanan-makanan yang terbuang gitu. Maka dari itu kita juga di sini concern untuk bisa gitu terhadap ketahanan pangan tadi.
1: Oke. Okay. Terus mau nambahin gak Resti?
3: Resti. Selain itu kita juga bergerak di bidang food rescue juga. Kita coba untuk mengolah makanan yang masih layak untuk dikonsumsi dan bisa didistribusikan kepada marginal yang membutuhkan seperti
2: masuk keluarga yang membutuhkan.
3: Iya, iya, betul.
2: Okay. Ini menarik juga deh, karena ada banyak makanan yang sudah tidak
1: bahannya ya.
2: Kalau ini yang di MBG kan udah diolah berarti kan ya?
4: Betul.
1: Oh, yang udah diolah.
2: Iya, yang sisa di sisa di ini berarti. Itu teman-teman bikin apa? Bikin diolah jadi apa? Pupuk atau?
4: Oke, izin menjawab ya sebelumnya ya. Boleh. Nah, untuk Bogor Food Savior ini berdiri dan juga hadir itu sebagai reminder buat para generasi muda, khususnya buat Gen Z juga, biar mereka itu faham dan juga concern terhadap pangan. Nah, di sini juga kita hadir itu seolah-olah memberikan peringatan kepada teman-teman nih, bahwasanya untuk kita nih sebagai generasi muda itu harus bisa yang namanya save the food. Jadi mana kita nggak boleh yang namanya mubazir tentang makanan, buang-buang makanan, dan juga di sini kita lebih ke memberikan penyuluhan-penyuluhan nih kepada para siswa-siswa gitu, Mas.
2: Dia ada edukasi juga ya,
4: betul.
2: Edukasi siswa ya.
1: Karena kadang-kadang kalau misalnya mereka nggak paham, ya justru ya dikasih paham dari sekarang supaya jadi kebiasaan.
2: Mumpung masih kecil kan,
1: mumpung
2: di sekolah. Tapi ada yang kedua juga tadi, jadi ada makanan yang masih layak dikonsumsi.
3: Betul.
2: Terus teman-teman ambil,
3: kumpulkan
2: terus diberikan ke yang
3: distribusi.
2: Mampu distribusikan. Saya mau mulai dari yang itu dulu kali, itu menarik soalnya. Sejauh ini contoh makanannya apa sih? Bukan makanan yang misalnya nasi Padang terus bukan gitu kan? Atau Iya, ya bisa juga kan. Iya, itu contohnya apa yang teman-teman pernah sampaikan?
4: Jadi beberapa bulan, izin juga ya. Jadi beberapa bulan kebelakang itu kita pernah turun lapang ke desa yang ada di Bogor. Itu kita memiliki salah satu sisa makanan. Nah, sisa makanan itu apa sih, Mas? Nah, sisa makanan itu biasanya kayak telur-telur yang gak terkontribusi dengan baik. Misalkan kayak mau beberapa bulan lagi itu tidak layak dikonsumsi dan semacamnya. Nah, daripada dibuang, itu karena masih bisa dikonsumsi ya, Mas.
2: Berarti
4: gitu,
2: ini baik. Bahan ya berarti ya, bahan makan ya, bukan udah olahannya kan,
4: tapi bahan mentah. Bahan. Oh, okay, gitu. Okay. Itu kita distribusikan juga ke beberapa desa yang membutuhkan gitu, Mas.
2: Jadi sebenarnya ini bukan sisa ya, tapi bukan. Makanan yang mungkin istilahnya kita tidak menggunakan sisa makanan ya, karena kalau sisa itu kesannya ini ya.
4: Sampah gitu ya.
2: Iya kan, udah basi gitu. Betul. Tapi teman-teman sebenarnya membagikan makanan yang berlebih yang itu sudah mendekati expire-nya misalnya gitu ya. Oke. Ya contoh tadi telur. Ada yang lain enggak produk yang diberikan waktu itu?
4: Susu.
2: Oke. Berarti teman-teman kerjasama sama ini dong, sama perusahaan atau distributor gitu atau sama company untuk bagi-bagi atau gimana selama ini polanya?
1: Sama restorannya kah? Atau sama restoran, kafe, atau sama hotel apa? Atau sama sekolah gitu.
4: Oke, sebetulnya kalau misalkan disebut apakah bekerja sama dengan brand, dari Bogor Food Saviornya sendiri itu tidak ada kerjasama dengan brand. Tapi kan kita itu berhubung langsung dengan DKKP, KRKP dan juga dedikasi kita. Yang dimana organisasi-organisasi itu juga menaungi kita nih di Bogor Food Savior. Nah, makanan-makanan yang tadi berlebih tadi itu kita dapatkan dari organisasi-organisasi tersebut, Mas. Seperti itu.
2: Oke. Ini menarik nih, belum langsung apa berkolaborasi dengan perusahaan, tapi teman-teman juga sudah terhubung dengan banyak pihak, termasuk tadi ya Dinas Ketahanan Pangan.
4: Betul.
2: Dan lembaga lain di Bogor ya. Menarik ini, Del.
1: Tapi sebelum lebih jauh nih, apa sih awalnya yang bikin si Bogor Food Savior ini dibikin? Ada keresahan apa? Biasanya kan dari situ berangkat itu ya. Coba.
3: Mungkin ini tuh berawal dari isu pangan yang sebenarnya dekat sama kita gitu. Nah, di Bogor ini menurut survei itu sisa pangannya itu sampainya masih tinggi persentasenya, seperti itu. Dan juga masih banyak kelurahan-kelurahan atau daerah-daerah yang itu tingkat rawan pangannya juga masih tinggi juga. Oh. Jadi ini tuh sebagai sebuah upaya gitu dari dinas ketahanan pangan sebagai stakeholder dari pemerintah dan juga dengan organisasi-organisasi yang ikut sertakan.
2: Dan anak-anak muda ini ya yang kemudian naik. Tapi menarik sih, karena benar tuh tadi yang dibilang Resti ya. Jadi faktanya di Bogor mungkin tahun 2 masih ngerasain juga. Tiap tahun kan sampah makanan ya.
1: Betul.
2: Dan sampai sekarang belum ada pengolahan terintegrasi tuh. Masih dibuang ke Galuga kan.
1: Ya. Semuanya ke sana tuh ya.
4: Semuanya.
1: Bercampur dengan sampah-sampah lain.
4: Bahkan data di tahun 2025 itu kan menunjukkan bahwasanya sebanyak 10,24 juta ton sampah, itu 44%-nya itu berasal dari limbah makanan. Itu hampir setengah dari 10 juta ton tadi makanannya itu. Jadi Bogor Food Savior itu berdiri untuk mereminder generasi-generasi muda bahwasanya yuk kita selamatkan pangan kayak gitu, Mas.
2: Ada persoalan serius di situ ya.
4: Betul.
2: 40% ya lumayan besar ya. Dan sebenarnya itu kan tadi bisa dimulai dengan hal-hal yang kita bilang mungkin dilakukan ya, kayak tadi ini masih layak daripada jadi sampah ya, dimanfaatkan di apa berikan ke yang membutuhkan gitu ya. Nah, itu saya kira jadi hal yang menarik gitu. Nah, teman Pro 2 kalau punya pandangan, pengalaman atau pertanyaan boleh ya, nanti bisa di-share juga ke kita.
1: Betul.
2: Terkait dengan ini ya, soal limbah atau sampah makanan. Satu, yang kedua, menurut teman-teman seberapa penting ya atau urgent ya penyelamatan kelebihan pangan tadi itu, Del. Sebenarnya kan kalau kita ngelihat di Bogor itu hotel, restoran dan kafe ya.
1: Itu coffee tumbuh. Shop itu kan banyak banget.
2: Coffee shop tuh kemarin tumbuh tumbuhnya cepet banget ya. Cepet di Bogor
1: banget,
2: tuh
1: cepet banget.
2: Di atas 100 mungkin.
1: Lebih
2: 500 mungkin.
1: Iya, nyampe bisa segitu.
2: Jadi. Dan tentu pasti ada apa tuh sampah dan limbahnya yang terbuang ya, dan kelebihan makanan. Andaikan saja itu sebenarnya bisa kita gerakan ya, jadi satu gerakan baru dan teman-teman Food Savior jadi channelnya untuk menyalurkan, saya kira itu jadi keren banget sih ke depan ya.
1: Tapi boleh nggak sih kalau misalnya ada sebuah coffee shop gitu yang akhirnya menghubungi teman-teman Bogor Food Savior untuk kerjasama dong, kita setiap hari itu punya sisa makanan yang masih layak nih untuk dikolektif sama kalian, bisa?
4: Wah, jawabannya bisa banget.
3: Kita sangat senang sekali.
4: Serius.
1: Sekarang udah ada belum ya kayak gitu?
4: Mungkin untuk sejauh ini masih ada beberapa yang masih kita data, karena pada dasarnya kan BFS ini masih 1 tahun ya Mas ya. Okay. Dan di sini juga untuk Bogor Food Savior itu ada 12 orang aja. Jadi karena kita juga di tengah kesibukan kuliah, kerja dan semacamnya, kita juga masih mencoba untuk menghubungi salah satunya coffee shop dan juga restoran-restoran ada di Bogor gitu Mas.
1: Cakep tuh ya. Jadi
2: sama terbuka sih sebenarnya.
1: Betul.
2: Tadi ada 12 orang. Sebagian besar apa profesinya teman-teman nih?
3: Mahasiswa.
1: Masih pada kuliah juga.
2: Sudah kuliah. Yeah. Juno masih kuliah juga?
4: Iya, masih.
2: Semester berapa?
4: Aku baru semester 3.
2: Semester 3. Oke.
3: Aku sekarang di semester 7.
2: Semester 7.
3: Iya. Yeah.
1: Pada kuliah di mana masing-masing?
3: Aku kebetulan kuliah di Universitas Terbuka Bogor.
1: Oh, di UT.
3: Iya.
2: Kalau Juno?
4: Aku di IPB.
1: IPB. Ngambil jurusan apa?
4: Aku arsitektur landscape.
1: Oh, landscape ya. Kalau misalnya itu Resti?
3: Aku ambil jurusan akuntansi.
1: Akuntansi.
2: Dan Resti ini anu sambil kerja dia.
3: Iya.
2: Dia sambil kerja. Staf kelurahan.
3: Betul.
2: Bagian anu
3: FO.
2: Apa?
3: Front office.
1: Front office ya. Enggak. Kalau kamu enggak buru-buru jawab, dia suka kasih. Dia suka kasih profesi baru buat kamu. Sebenarnya harusnya tadi diemin dulu. Biar kita gak penasaran.
2: Enggak, tapi
1: ya kan mau ngasih profesi pasti kan.
2: Enggak, Resti udah jawab.
1: Sebagai staf kelurahan.
2: Iya, bagian FO.
1: Wih, tadinya mau gak itu.
2: Dia udah jawab kan, gak mau.
1: Matanya ya, udah beda tadi ya. Okay.
2: FO itu maksudnya front office ya.
1: Iya, iya.
2: Jadi kamu berdiri di depannya kantor kan berarti.
3: Iya.
2: Jadi di halaman.
3: Di meja.
1: Gak berdiri juga. Dikasih bangku sama meja. Dia gila apa.
2: Di halaman.
1: Berdiri terus.
2: Kan front office. Jadi di depannya kantor.
3: Kantor.
2: Desa kan.
1: Kalau dulu di kantor Kementerian PUPR ada tuh. Apa menterinya itu? Malah yang berdiri situ.
2: Kenapa?
1: Dia bikin kayak poster skala 1 banding 1 gitu.
2: Seolah-olah dia di situ.
1: Dia lagi begini tapi ada banyak.
2: Tapi bagus juga itu ya.
1: Bagus juga itu.
2: Oke, ngetin.
1: Iya, Pak Basuki dulu ya.
2: Nah,
1: okelah.
2: Tapi menarik juga karena gerakan ini justru dibangun oleh orang-orang yang sebenarnya
4: backgroundnya beda-beda.
2: Secara backgroundnya beragam ya. Profesi juga macam-macam gitu. Di tengah kesibukan masih mau menyempatkan waktu. Kalau kalian biasanya kumpul tuh ada waktu tertentu atau
1: seminggu sekali kah
4: rutinnya,
1: atau
4: sebetulnya kalau misalkan disebut kayak untuk rutinnya itu kita ngewajibinnya satu bulan sekali. Cuman kan kita juga punya kantor ya, walaupun kita masih gabung bareng sama teman-teman dari KRKP dan juga yang lain-lainnya. Nah, itu biasanya tiap hari juga gak apa-apa kalau misalkan mau ke kantor gitu.
1: Oh, boleh juga ya.
4: Kayak sekadar makan siang, sekadar mengedin tugas juga boleh banget gitu.
2: Iya. Jadi paling enggak sebulan sekali kalian koordinasi lah ya.
4: Betul.
2: Ini kan baru setahun kalian ya, 12 orang.
4: Malah belum setahun sih Mas.
2: Belum setahun
4: ya.
2: 12 orang. Itu kalau boleh tahu berapa cowok, berapa cewek tuh?
4: Cowoknya 3, ceweknya 9. Aku ingat karena aku cowoknya 3.
1: Sama kayak KRKP. Kebanyakan cewek.
4: Kebanyakan cewek.
2: Tapi artinya ini deh, teman-teman perempuan itu punya semangat yang harus kita akui
1: luar biasa. Oh iya. Bisa diandalkan.
2: Betul, betul.
1: Jadi gimana nih?
2: Apa?
1: Gak mau nambah cowok.
2: Ternyata
1: di dua-duanya nih.
2: Tapi proporsi ini gak sih, proporsi perempuan memang agak lebih banyak sedikit dibanding cowok.
1: Kan dari zaman dulu begitu kan.
2: Iya memang. Dan kalau ngelihat, aku kemarin buka-buka ini nih, data statistiknya Gen Z di Bogor juga sama itu.
1: Banyakan cewek.
2: Banyak cewek. Jadi ya saya kira. Dan bagi kalian ya teman Pro2 yang perempuan, aduh banyak contoh lah ya. Kalian juga punya karsa yang kuat kok gitu ya, melakukan sesuatu ya kayak Resti dan kawan-kawan gitu.
1: Ya sudah. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan atau mau menanggapi tentang topik kita hari ini
2: atau punya gerakan yang mirip-mirip, boleh juga sharing ya.
1: Boleh di-share di 0811-111-5222 teman Pro2 ya. Kita tunggu WhatsApp dari kamu, nanti bakal kita bacakan satu persatu. Jangan kemana-mana.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

0: Masih di aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP.
1: Kasihkan ya.
0: Dan kita masih dengan teman-teman dari Bogor Food Savior. Masih ada Resti dan juga
2: siapa? Juno.
0: Juno ya.
1: Ini biasa dipanggil disingkat BFS.
0: BFS. Nah,
1: pertanyaan sekarang, apa bedanya BFS dengan BSF? Jadi minggu lalu kita bahas BSF.
0: BSF itu
1: Bogor Savior Food.
0: Kalau BSF
1: Bogor
0: itu
1: Food Savior.
0: Bukan dong. Black Soldier Fly.
1: BSF itu lalat pasukan lalat yang jadi maggot itu kan.
0: Black Soldier Fly yang hitam warnanya. Si hitam. Hey.
1: Kalau ini BFS. Bogor Food Savior. Enggak hitam-hitam, ini enggak ada hitam, bukan lalat mereka ini.
0: Kalau bodo amat.
1: Ya udah.
0: Jadi ke arah situ.
1: Iya.
0: Oke.
1: Enggak, karena minggu lalu ingat enggak sih? Ketuker. Iya. Saya nyebut tuh
0: BFS.
1: Iya, nyebutnya BFS, artinya BSF.
0: Oke. Lanjut nih, kita ngobrolin tentang kegiatan teman-teman dari Bogor Food Savior. Jadi akhirnya selain kalian kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol atau bertukar ide gitu ya, ada gak sih kegiatan reguler yang melibatkan masyarakat juga?
2: Oh pasti tentunya ada dong mas.
0: Salah tujuhnya apa? Salah tujuh.
1: Tujuh berarti benar tiga lah. Salah sepuluh soalnya.
0: Salah tiga dong jadinya.
2: Mungkin maksudnya contoh kegiatannya kali ya,
1: contoh
2: mas.
1: Contoh kegiatannya apa tuh?
2: Mungkin contoh yang nyata, yang baru banget kita mau lakukan, udah kita lakukan sebetulnya mas. Kemarin itu kita lagi ada yang namanya sosialisasi gerakan ketahanan pangan mas.
0: Oke.
2: Nah untuk sosialisasi ini tuh untuk audiensnya siapa sih? Untuk audiensnya kita tuh lagi pengen ke sekolah-sekolah, khususnya buat sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama alias SMP. Tujuannya supaya kan yang namanya pendidikan yang masa itu kan pasti sangat sangat amat fondasi yang penting ya gitu untuk manusia. Nah karena kita juga concernnya ke anak SD juga SMP supaya kita juga bisa mengemas sosialisasi ini bukan hanya sekadar kayak sosialisasi pada umumnya aja, tapi kita di sini bener-bener kayak have fun dan juga bring the Gen Z energy to others gitu mas. Kayak kemarin kita baru aja nih sosialisasi ke SMP 6 Kota Bogor. Di situ kita ada kayak semacam sosialisasi, terus juga kita juga punya games-games tentang ketahanan pangan dan juga masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Gitu.
0: Oke.
1: Resti ikut kemarin ke SMP 6.
3: Ikut kebetulan.
1: Katanya sempat disangka gurunya ya.
2: Kepala sekolahnya katanya.
0: Gak usah macam-macam.
1: Enggak kan, atau jangan-jangan disangka anak SMP-nya. Kok bajunya beda gitu ya. Namanya salah satu segmen kegiatan teman-teman ada edukasi ya. Tadi disampaikan Junub ke sekolah, sekolah dasar SMP gitu. Nah Resti, yang kemarin kamu lakukan tuh, nyambung dengan yang Junub, itu ngapain aja? Tadi dibilang ada permainan, terus ada apa penjelasan gitu. Boleh cerita gak?

0: Jadi kemarin itu kita visit ke sekolah ya. Kita ketemu sama teman-teman anak-anak sekolah SMP gitu. Di sana kita coba buat sosialisasi. Kita ajak mereka buat mengenal tentang jenis-jenis pangan kayak gitu. Dan kita coba presentasikan sedikit materi. Nah, setelah pemaparan materi, kita lanjut dengan mini games gitu. Karena kita pingin suasananya itu
1: lebih
0: have fun gitu, gitu ya, untuk anak-anak. Dan setelah mini games, kita ada sesi diskusi juga gitu. Di situ anak-anak bisa menyampaikan gitu tentang keluhan-keluhan mereka mengenai pangan, dan diajak juga untuk mencari solusinya seperti itu.
1: Oke. Ada gak sih hal-hal yang disampaikan oleh anak-anak SMP itu yang masih teringat sama kalian yang paling unik misalnya?
2: Oke, mungkin dari aku kali ya mas ya.
1: Boleh.
2: Kemarin yang benar-benar aku ingat tuh, karena jujur ya, kayaknya semuanya tuh unforgettable semuanya ya. Karena jujur aku sedikit kaget ketika kemarin turun lapang ke SMP. Itu mereka tuh pertanyaan-pertanyaannya udah pada kritis gitu untuk setingkat SMP. Yang dimana kan kita kemarin itu baru kayak memberikan fundamental aja ya materinya, bukan yang kayak berat banget gitu. Nah, ketika kita buka open Q&A, itu mereka bener-bener kayak sampai di kota, mereka tuh menganalisis keadaan yang ada di kota Bogor, terus mereka tuh mempertanyakan bagaimana solusi yang bisa digunakan dan juga bisa kita lakukan gitu sebagai generasi muda. Hal tersebut jujur bikin kaget, karena untuk sekelas SMP mereka udah punya concern sendiri gitu terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar mereka gitu. Itu sih mas yang bikin aku pribadi tuh kaget gitu. Dan juga
1: mereka udah
3: punya concern ya, punya kesadaran.
2: Jadi itu gak cuma satu orang doang mas, tapi semua yang ada di ruangan itu tuh pada kayak gitu semua pertanyaannya.
3: Menarik. Atau ini kan baru SMP 6. Jangan-jangan sebenarnya di anak-anak SMP yang lain juga punya pikiran yang sama. Tapi itu memang kadang-kadang mungkin ini deh, nggak ada mediumnya untuk bisa sampai ke mereka.
1: Betul.
3: Dan tadi ada dialog kan jadinya ya. Kalau gamesnya itu kalau boleh tahu, selain dari kan di kelas ya, penjelasan segitu. Kalau gamesnya itu apa tuh?
0: Gamesnya kita ada 6 games ya. Waktu itu kita buat meja 1 sampai meja 6 gitu. Jadi semua teman-teman yang ikut games itu bisa melakukan semua gamesnya gitu. Bisa coba semua games yang kita buat. Itu ada salah satu contohnya itu ada games tebak permasalahan pangan. Iya gitu.
1: Tebak permasalahan pangan.
0: Iya betul.
1: Oke, terus.
0: Terus ada juga games yang mencoba mengelompokkan makanan yang masih layak dikonsumsi atau yang memang sudah tidak boleh gitu.
1: Itu kalian bawa contohnya secara fisikly atau hanya gambar saja?
2: Kita bawa dan kita bikin sendiri permainannya.
1: Sehingga mereka bisa lihat langsung nih layak apa enggak nih. Mereka bisa cium gitu ya.
3: Jadi itu edukasinya bagus malah ya, karena ada prakteknya langsung ya.
1: Benar.
3: Terus apa lagi tuh baru dua? Ada yang lain?
0: Terus
2: kayak itu kan biasanya untuk pangan itu kan untuk dasar-dasar fundamental ya, itu kan kita juga ada kayak gambar mengkategorikan ini masuk ke protein kah, vitamin kah, atau ke karbohidrat kah, kayak gitu.
3: Kandungan ininya ya, kandungan gizinya ya.
2: Betul. Okay. Terus gitu, juga kita di sini ada games yang paling susah sebenarnya yang kita kasih buat anak-anak. Itu gamesnya adalah kayak contoh nih, ini ubi jalar, gambar ubi jalar. Nah, ubi jalar tuh masuknya ke karbohidrat atau ke protein. Udah kita mengkategorikan ke hal tersebut, itu tuh nama latinnya tuh apa?
1: Buset.
2: Dan mostly itu mereka jawabannya benar, surprisingly.
1: Masa?
2: Benar.
1: Sejago itu mereka.
2: Benar. Yang bikin aku kaget itu mereka pada benar.
1: Jago itu ya.
3: Anak SMP sekarang ya.
1: SMP sekarang.
3: Saya dulu ini apa? Ya uwi. Bahasa latinnya enggak tahu.
1: Tapi ada ini enggak sih? Kalian tuh mengedukasi dorongan supaya mereka mengonsumsi pangan lokal juga enggak sih?
2: Oh, izin menjawab jawaban iya, tentu. Karena kemarin itu juga mereka mostly jawaban mereka itu kayak, "Kak, sebenarnya tuh selain nasi kita tuh bisa makan apa aja sih?" Dan ternyata gak sedikit dari mereka yang juga mengkonsumsi kayak karbohidrat lainnya, kayak contohnya ubi, kentang dan semacamnya gitu mas. Jadi gak cuma nasi aja.
3: Baik, teman-teman juga kenalin sumber-sumber karbohidrat selain nasi ya.
2: Iya.
3: Apa tadi, ubi, talas begitu ya.
2: Apalagi talas kan dari Bogor ya gitu. Mereka juga paham gitu, talas dari Bogor gitu.
1: Kamu tahu gak kalau misalnya sukun itu ternyata bisa menjadi superfood?
2: Pernah dengar?
1: Pernah dengar ya?
2: Pernah dengar.
3: Gimana
2: pernah
3: caranya?
1: Gak gimana caranya, ternyata dia itu masuk kategori superfood.
3: Oh, mau itu mau dijelasin? Oh, penjelasan itu.
2: Fun fact, fun fact.
3: Kirain supaya jadi. Oke.
1: Masalahnya dulu nih, waktu pertama kali program ini berjalan. Partner siaran saya itu selalu bawa sukun.
3: Oh, sukun goreng.
1: Sekarang udah enggak pernah dia.
2: Kenapa tuh? Apakah udah habis?
1: Ya, tanya aja orangnya di seberang kamu tuh.
3: Tahu enggak? Populasi pohon sukun tuh makin berkurang ya.
1: Masa sih? Iya.
2: Dihabisin sama.
3: Iya, betul. Tapi benar ya teman-teman ya, soal sukun tuh ya. Sukun itu makanan yang kalau baca bukunya Ahmad Arif ya, itu sukun tuh dia apa, makanan yang luar biasa itu. Dia di timur Indonesia masih banyak banget ya. Dan keragaman jenisnya banyak deh. Dan dia setara apa, sumber karbohidrat utama gitu bisa.
1: Betul.
3: Nah, ada saat di bukunya itu ya, aku agak melenceng sedikit ya. Di bukunya diceritain di Hawaii dulu itu, Hawaii itu makanannya itu tahan dengan si sukun itu.
1: Sukun itu ya.
3: Iya, tapi kemudian terjadi konversi ke apa, tanaman yang lain, mereka malah jadi rawan pangan.
1: Ih, kasihan banget.
3: Iya. Dan menurut saya Indonesia tuh sukun ini tahu apa tuh, dia juga jadi sumber air gitu loh untuk apa namanya, nahan sumber-sumber, jadi sumber air, mata air gitu. Di sekitar mata air biasanya kalau zaman dulu tuh biasanya di tepi-tepi sungai dia numbuh secara alami ya. Dia dan bisa menyimpan air gitu. Dan terakhir kan saya udah banyak juga yang mengembangkan tepung sukun untuk berbagai olahannya. Tadi yang Deli bilang jadi superfood tuh dia salah satunya yaitu si sukun gitu. Tapi di Bogor tuh sebenarnya aku nanam di ini ya, di halaman rumah itu tumbuhnya cepat juga, berbuah tuh paling 3 tahun 4 tahun udah berbuah juga gitu. 4-5 tahun lah paling nggak, sekitar itu ya. Tapi sekali berbuah dia kalau dirawat ya itu terus-terusan ada buahnya terus gitu. Cuma nggak tahu ya, anak muda tahu pas kemarin kalian ini nggak ngomongin sukun nggak di sekolahan, ada yang tahu nggak?
2: Kemarin kita sih nggak masukin ya sukun ya.
3: Ya padahal itu juga salah satu makanan yang enak banget digoreng. Teman saya kalau pas siaran ini awal-awal cerita ya, awal siaran dulu ada teman saya kalau siaran selalu minta dibawain sukun orangnya, nah itu di depan.
1: Sekarang gak pernah dibawain.
2: Udah gak dibawain.
3: Kadang-kadang musiman deh. Ada yang
1: kita bacain sebentar. WhatsApp yuk
3: ya.
1: Ini pertama ada Andi Pratama di Tanah Sareal Bogor. Kak, saya sering lihat restoran atau kafe masih punya makanan yang layak layak makan tapi tidak habis terjual. Ada gak sih cara dari Bogor Food Savior untuk menyelamatkan makanan itu supaya tetap aman dan dibagiin ke yang membutuhkan katanya.
3: Sementara udah nyampe ke level itu belum teman-teman?
2: Mungkin kalau misalkan untuk di level itu kita belum sebenarnya mas. Karena kan seperti yang kita tahu ya, tadi aku juga udah jelasin kalau BFS ini masih 1 tahun juga belum gitu. Cuman kalau misalkan tadi atas pertanyaan yang tadi itu kita sebenarnya bisa jawab. Nah, untuk kayak restoran itu kan sebenarnya punya SOP-nya sendiri ya mas ya, terkait tentang kayak makanan yang sisa dan juga mereka harus buang. Karena kan kalau misalkan nih ada beberapa makanan yang kayak kalau udah jadi sampah menurut mereka itu kan gak diperiksa lagi ya. Misal kayak apakah ini kandungannya masih aman dikonsumsi kah atau tidak gitu. Nah untuk BFS sendiri itu tuh menurut kami ya, itu bisa aja dijadikan hal-hal yang lain. Contohnya misal nih kalau misalkan kayak bahan makanan mentah itu sebenarnya bisa dijadiin pupuk kompos mas. Gitu, jadi gak cuman kayak dibuang aja. Nah misalkan kayak kalau misalkan makanannya semisalkan donat gitu, itu kan makanan bukan bahan mentah ya, itu udah bahan jadi gitu. Nah sebenarnya kalau yang kayak gitu-gitu itu juga bisa dibagiin mas, tapi dengan catatan bahwasanya yang dibuang itu nggak langsung dibuang ke plastik gitu, tapi itu juga diperlakukan seperti makanan pada umumnya aja. Jadi nanti ketika sebelum didistribusikan itu pastinya tentu kita bakal cross check dulu apakah ini udah aman atau enggak gitu. Kalau misalkan ini sekiranya masih aman dikonsumsi beberapa hari ke depan, itu bisa kita distribusikan ke teman-teman yang memang membutuhkan. Tapi kalau misalkan tidak aman untuk dikonsumsi, biasanya kita lebih ke memilah dulu, nanti kita bisa bisa bikin produk-produk baru gitu. Okay. Sih mas jawabannya. Hmm.
1: Okay. Kalau di Belanda itu ada sistemnya kayak beli blind box. Hmm. Jadi ada toko roti. Hmm. Roti itu kan paling nggak aman, paling nggak awet kan. Hmm. Jadi setiap jam 5 sore itu kita tuh bisa tuh di, mereka punya aplikasi online gitu. Hmm. Harga itu cuman murah banget lah. Hmm. Cuman berapa, satu euro apa satu?
3: Hmm. Karena udah hampir deadline ya.
1: Nah. Hmm. Itu kita beli
3: expired date kok deadline. Yeah.
1: Cuman kita enggak tahu nih isinya apa. Hmm. Nanti pokoknya begitu kita ada transaksi, kita tunjukin buktinya ke si tokonya. Entar dia kasih
3: dapatnya ya.
1: Dia kasih satu box gitu. Hmm. Nah, isinya tuh macam-macam tuh.
3: Ya dan kita enggak bisa milih.
1: Kita enggak bisa milih.
3: Namanya black box ya.
1: Iya.
2: Blind box.
1: Gitu. Itu lucu juga tuh
3: konsepnya. Kayaknya kita
1: itu
3: bisa bikin juga ya.
1: Bisa bikin. Tapi kalau di kita mah pasti ini, Mas. Apa? Rebutan kita.
3: Nah. Ya enggak apa-apa, kan daripada kebuang.
1: Rebutan sama yang pengen gratis.
3: Tapi sebenarnya inisiatif itu tuh juga ada banyak. Saya dengar di Jogja atau di Solo ya, itu juga ada teman-teman yang mengembangkan aplikasi sama konsepnya dia nggak free gitu ya, dia nggak free, cuman memang harganya jadi turun banget gitu.
1: Jadi murah banget
3: gitu. Jadi orang juga bisa akses ya dengan harga yang lebih murah. Tapi nggak free ya. Beda mungkin dengan yang konsep food bank ya. Di beberapa kasus kan memang kayak food bank Indonesia dan seterusnya memang dia ini kan dapat dari produsen terus bisa distribusikan gitu ya, itu free gitu. Nah, tapi yang menarik memang di ini ya, kalau kita perhatikan di hotel ya. Hotel termasuk restoran tadi yang ditanyakan kawan kita. Di hotel sarapan yang paling gampang terukur kan.
1: Betul.
3: Mereka masak tentu dengan perhitungan berapa pack isi kamar kan. Kamar keterisiannya
1: dan enggak semuanya makan biasanya.
3: Dan semuanya enggak semuanya makan, kalau tuh makan enggak semuanya sebanyak yang dihitung kan. Ada diskusi yang panjang juga sebenarnya. Contoh-contoh salah satunya yang di Tasik deh, menarik sebenarnya. Ini sekalian anu ya ke teman-teman berdua. Di Tasik tuh ada gerakan apa namanya? Lupa lagi saya. Bakul Tasik kalau enggak salah ya.
1: Bakul Tasik.
3: Jadi mereka kerjasama dengan hotel A, misalnya hotel A nanti jam 9 tuh udah diindikasikan kan bisa tutup kalau restoran jam 9 jam 10 ya. Dia udah memperkirakan tuh, oh ini ada sekian pack yang nggak habis, dia call ke apa ke sistemnya, ada relawannya juga ke dinas terkait ya, di tempat saya ada 9 pack misalnya, dia udah kemas. Udah dikemas, nanti ada checklist ininya, pemeriksaannya ini masih layak atau enggak gitu kan. Ini soal higien sanitasi. Jadi jangan sampai dikasih terus kayak kasus-kasus yang terjadi di makan siang kan, terus keracunan gitu. Nah, di checklist kalau udah lolos checklistnya dijemput oleh ini kayak teman-teman BFS, diantar ke orang yang membutuhkan. Datanya itu dari dinas sosial. Keluarga yang tadi yang Juno bilang yang marginal, yang kurang mampu gitu. Nah, itu udah berkembang. Nah, di Bogor sendiri sebenarnya kalau dengar kemarin dari Pak Kadis ya, DKPP sedang gerakan asinan Bogor itu. Aksi penyelamatan pangan gitu. Mungkin arahnya ke depan akan ke sana sepertinya.
1: Ke arah situ juga.
3: Tapi saya kira satu hal yang tadi siapa? Rian ya.
1: Andi.
3: Oh, Andi Rian. Rian. Andi sih? Rian.
1: Ganti nama orang para.
3: Andi. Rian. Andi itu sepertinya memang kita dia harus ke sana sih menurut saya. Kan sayang ya di Bogor banyak banget hotel, ada berapa hotel banyak banget ya?
1: Banyak banget ya. Gitu. Ada juga Siti Rahma nih di Cibinong yang bilang katanya, aku masih mahasiswa dan pengen ikut berkontribusi. Kalau pengen jadi relawan Bogor Food Savior, apa aja syaratnya?
3: Nah, ayo gimana?
0: Halo Kak Rahma, kita itu sangat terbuka ya untuk gerakan ini gitu. Kebetulan nanti
2: beberapa bulan ke depan itu bakal ada open recruitment juga. Nah, untuk persyaratannya tuh sebenarnya gampang aja. Yang dimana kita nggak ada kayak harus misalkan kayak jurusan, misalkan kakak kan mahasiswa ya. Kakak nggak harus kayak jurusannya misalkan kayak teknologi pangan, terus juga kayak hal-hal yang memang berbau tentang pangan, itu nggak apa-apa, nggak usah. Karena kita di sini benar-benar umum, dan mungkin di sini kalau misalkan teman-teman ada yang bukan mahasiswa, misalkan kayak masih SMA kah, atau misalkan udah kerja tapi kok tertarik, itu silakan aja boleh di kepoin Instagram kita Bogor Food Savior. Itu di situ kita nggak ada kayak concern khusus misal kayak persyaratan tinggi segini atau misalkan kayak minimal pendidikan segini itu bebas aja. Yeah. Yang pasti syarat utamanya dan satu-satunya syarat adalah teman-teman concern terhadap isu pangan, karena itu yang kita cari dari Bogor Food Savior itu sendiri.
1: Mantap.
3: Kalau udah punya semangat dan komitmen itu yang paling penting.
2: Ya, betul.
3: Itu kalau mau ikut siapapun ini boleh kan sebenarnya lintas profesi ya, mahasiswa gitu. Kalau macam penyiar gitu boleh?
2: Boleh. Aku aja kan di jurusannya arsitektur ya, kan maksudnya dari arsitektur ke pangan itu sebenarnya sangat enggak linear. Cuma karena di IPB itu kan arsitektur landscape itu masuknya ke fakultas pertanian, jadi sebenarnya masih nyambung gitu. Jadi
3: tapi pasti, paling enggak kan semangatnya tadi itu.
2: Betul semangatnya. Nanti juga lama-lama pasti bakal kayak nyadar, oh iya ya ternyata nyambung juga gitu. Jadi jalanin aja dulu gitu. Yang penting semangatnya aja dulu.
3: Ayo ikutan ya, jangan khawatir. Tapi kalau mau tahu itunya di mana tuh?
1: Tadi Instagramnya.
0: Iya.
2: Bogor.
0: Boleh cek Instagram kita.
3: @bogorfoodsevier.
1: Bogor Food Sevier.
3: Di situ udah pasti akan ada banyak informasi ya.
0: Sangat.
3: Disampaikan. Banyak. Eh ke depan nih teman-teman kan persoalannya masih terus ada. Tadi edukasi pasti akan terus ya.
2: Pasti.
3: Penyelamatan dan seterusnya. Ada rencana-rencana lain nggak yang teman-teman sempat obrolkan di apa di BFS?
2: Sebetulnya untuk rencana itu banyak banget ya mas ya, apalagi sebagai generasi pertama itu pasti banyak banget program-program yang ingin kita buat gitu. Cuman kan yang namanya di sini pertama ya jadwal kita, terus juga dari beberapa hal yang kayak dari eksternal gitu yang tidak memungkinkan kita merealisasikan. Cuman kalau misalkan dari sekarang nih itu kita ada beberapa program yang mau kita lanjutin dulu nih yang udah ada. Contohnya salah satunya sosialisasi gerakan ketahanan pangan
3: tadi ya,
2: itu masih mau lanjut. Ke beberapa sekolah lagi. Terus yang kedua kita juga punya beberapa program yang di Karang Taruna.
3: Oh jadi teman-teman juga kerjasama dengan teman-teman Karang Taruna.
2: Iya.
3: Apa yang dilakukan tuh di Karang Taruna? Saya dengar mau nanam-nanam ya. Bikin urban farming.
2: Betul. Urban farming.
1: Oh ada juga program itu ya.
3: Iya. Jadi ada kegiatan. Ini keren banget. Luas ya kegiatannya, jadi banyak dan fokusnya di pangan.
2: Betul. Nah.
3: Del mau apa lagi?
1: Apa?
3: Mau ikut?
1: Mau saya ikutan nanti.
3: Ikut nanam ini loh.
1: Oh ikut makannya dong.
2: Oh.
1: Jadi pada saat mereka nanti datang ke sekolah-sekolah kan bawa makanan itu. Oke adik-adik ini lo cara makanin yang baik tuh bubur ayam tuh begini.
3: Gue tahu dia datang
1: pas praktek. Ayam begini gitu.
3: Datang
1: loh.
3: Pas praktek makan.
1: Iya.
3: Pas edukasi nggak datang.
1: Tapi untuk teman-teman yang pengen ikutan, jangan lupa nanti bulan depan akan ada rekrutmen relawan. Pantauin aja Instagram mereka di @bogorfoodsevier. Terakhir nih singkat aja, kira-kira apa yang mau disampaikan?
3: Ada pesan nggak buat anak-anak muda di Kota Bogor?
1: Satu-satu deh, mulai dari Resti dulu.
3: Resti, silakan.
0: Mungkin kita hadir di sini untuk mengajak teman-teman semua untuk bisa menghargai makanan gitu. Karena setiap makanan itu punya nilai. Dan juga dengan gerakan Selamatkan Pangan ini, kita berharap dari tindakan kecil bisa memberikan dampak yang besar, terutama untuk kota kita tercinta, Kota Bogor.
3: Tindakan kecil bisa berdampak besar loh ya. Terus
2: Mungkin kalau dari aku pribadi cuma nambahin aja dari kakak. Aku pribadi cuma mau ngingetin, kalau misalkan bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, akan siapa lagi gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu lengah terhadap pangan, karena pangan ini benar-benar salah satu fondasi yang ada di kehidupan kita. Jadi kalau misalkan salah satu fondasi rubuh, itu kan pasti akan berdampak negatif ya terhadap kehidupan yang lainnya gitu. Jadi ayo selamatkan pangan gitu sih kak.
1: Oke lah kalau begitu.
3: Jadi ada pesan buat teman-teman?
1: Saya mau pesan ini aja, mau pesan gado-gado.
2: Makan siang ya.
3: Udah tahu nih. Waktunya udah waktunya makan siang.
1: Ya sudahlah kalau gitu. Teman berdua, makasih banyak untuk kamu yang sudah dengerin, untuk yang udah WhatsApp juga terima kasih. Minggu depan kita bakal balik lagi dengan tema dan juga topik yang berbeda. Kalau gitu saya Deli Tambunan.
3: Saya Aib.
2: Aku Junov.
0: Aku Resti.
1: Sampai ketemu lagi, dadah.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan kawasan hunian dalam program 3 juta rumah akan didukung konektivitas digital. Menteri Komdigi Muti Hafid mengatakan akses internet kini menjadi bagian penting dari kebutuhan kawasan pemukiman. Selain listrik, air bersih, dan jalan, pemerintah ingin memastikan warga di hunian baru tetap terhubung dengan layanan digital. Menurut Muti, konektivitas internet dapat membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, layanan pemerintah, hingga peluang ekonomi digital. Saat ini cakupan layanan 4G di kawasan pemukiman Indonesia telah mencapai sekitar 97,45%. Komdigi juga terus memperluas akses fixed broadband untuk memperkuat infrastruktur digital. Kita sambung ke informasi berikutnya teman Pro 2, Kwon Yuri dari Girls Generation atau SNSD resmi mengakhiri perjalanan 19 tahunnya bersama SM Entertainment. SM Entertainment mengumumkan bahwa kontrak eksklusif Yuri akan berakhir pada 31 Agustus 2026 setelah kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperpanjang kerjasama. Yuri sendiri bergabung dengan SM Entertainment sejak debut Girls Generation pada tahun 2007. Meski tak lagi berada di bawah SM Entertainment, Yuri tetap menjadi bagian dari Girls Generation dan aktivitasnya bersama grup dipastikan akan berlanjut. SM juga menyampaikan apresiasi atas perjalanan Yuri sebagai artis yang aktif di berbagai bidang, mulai dari musik, acting, variety show, hingga menjadi presenter. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 pada siang hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Yang siap menemani weekend lo teman Brodua, mulai dari jam 11 sampai dengan jam 3 nanti teman Brodua. Dan tentunya dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak teman Brodua. Dan seperti biasa di santai siang sampai dengan jam 1 teman Brodua, waktunya kita dengerin lagu-lagu pilihan lo teman Brodua. Jadi lo bisa request di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Request sebanyak-banyaknya teman Brodua supaya apa? Supaya lagu favorit lo bisa masuk ke chart mingguan kita teman Brodua, baik chart lokal maupun chart mancanegara gitu. Oke deh kalau gitu kita mulai aja perjalanan kita di hari ini teman Brodua, perjumpaan kita dengan satu lagu dari John Mayer dengan You're Gonna Live Forever in Me.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Udah ada requestan yang masuk nih dari teman Produa. Dan buat lo teman Produa yang belum request, langsung aja request banyak-banyaknya. Absen-absen teman Produa di 0811-111-5222 seperti biasa ya. Jangan lupa masukin nama, terus lokasi lo dan lagu requestan lo. Kalau mau titip-titip pesan, boleh juga teman Produa, aman aja. Oke deh kalau gitu langsung aja gue bacain dulu requestan yang udah masuk dari siapa nih? Dari Shakila, katanya minta diputerin lagunya Roni Parulian yang sepenuh hati, spesial buat seseorang katanya yang gak bisa disebut namanya. Oke, siap Shakila, nanti kita puterin. Terus ada juga dari siapa nih, dari Fitri yang katanya minta Golden Hour-nya GFK teman Produa. Oke deh kalau gitu, kita puterin mulai dari Roni Parulian dulu ya. Terima kasih udah request tadi, siapa, Shakila dan Fitri ya. Langsung aja kita dengerin.

Produ FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi bacain dan mendengarkan requestan dari teman Produ nih. Ada dari Kak Adif yang minta diputerin lagunya Doni Maula featuring Sheila Dara, My Love, dengan Peka katanya. Minta diputerin lagunya Peka. Emang kenapa Kak? Ada yang gak peka kah? Oke, next. Ada lagi dari siapa nih? Dari Cantika katanya lagi pengen dengerin suaranya Ed Sheeran. Puterin yang mana aja Kak gitu. Kalau gitu bakal gue puterin yang mana ya? Yang Lego House. Kalau gitu dari Ed Sheeran ini juga salah satu lagunya Ed Sheeran yang lagi gue dengerin banget belakangan ini, teman Pro 2. Kalau belum denger, ini waktunya lo buat denger. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita puterin yang pertama dulu dari Doni Maula featuring Sheila Dara dengan Peka.

0: yang tak
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena sesaat lagi kita akan memasuki waktu zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya ya, teman Pro 2. Jadi gue mungkin akan rehat sejenak setelah ini, teman Pro 2. Tapi gue bakal bacain dulu satu requestan terakhir nih. Ada dari Fauziah, katanya request lagunya Niki yang You'll Be In My Heart. Aduh, kalau lagu yang satu ini sih gue suka banget dari dulu banget ya, teman Pro 2, dari lagu lama. Lamanya gitu sebelum dinyanyiin sama Niki gitu. Oke deh kalau gitu. Dan waktu zuhur ini akan jatuh di pukul 12:03 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Jadi lo bisa rehat sejenak, manfaatin waktu ini. Berhenti sejenak dari aktivitas lo, kembali ke Sang Ilahi gitu, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, gue puterin dulu satu requestan terakhir, You'll Be In My Heart. Dan setelah itu bakal ada rangkaian lagu-lagu religi yang nemenin waktu santai siang lo.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api tiba.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, gue balik lagi nih setelah tadi rangkaian lagu-lagu religi yang hopefully bisa bikin hari lo lebih chill, lebih tenang, teman Pro 2, siang hari lo ini ya. Dan teman Pro 2, gue tuh tadi abis nge-scroll Instagram ya, teman Pro 2, terus gue ketemu sama satu fakta yang lumayan unik nih menurut gue, teman Pro 2. Lo tau gak kenapa, teman Pro 2, kenapa di lift itu biasanya ada cermin, teman Pro 2? Jadi dulu banget teman Pro 2, waktu lift baru-baru mulai dibuat gitu di dapat banyak protesan nih dari penggunanya karena waktu yang terlalu lama menurut mereka gitu. Jadi dan company liftnya ini teman Pro 2 itu ngebuat mencari cara gimana caranya supaya liftnya bisa lebih cepat sampai ke tujuan gitu, dari lantai 1 ke lantai 10 kah gitu. Dan ternyata itu membuat pembengkakan biaya. Dan salah satu dari tim di company itu adalah lulusan psikologi gitu. Dan diubah cara pandangnya aja teman Pro 2. Dan bener banget cermin jadi solusinya. Jadi karena cermin itu membuat orang tuh ke-distract gitu teman Pro 2. Karena kan manusia biasanya suka ya liatin mukanya sendiri di cermin gitu. Jadinya setelah dipasangkan cermin, keluhan soal lift yang lambat itu hilang gitu teman Pro 2. Ini sama halnya dengan yang gue inget soal kenapa jalur turun dari pesawat sampai ke luggage, sampai ke tempat lo ngambil barang-barang lo, itu kenapa panjang banget. Itu juga punya alasan yang mirip-mirip. Tapi nanti abis ini kita bahas teman Pro 2. Sekarang gue mau bacain requestan dulu nih yang udah masuk dari Fitri. Katanya minta diputerin lagu Risalah Hati dari Yura Yuwanita. Terus ada juga dari Ageng nih yang pengen dengerin lagunya Lady Gaga featuring Bruno Mars yang Die With A Smile. Langsung aja kita mulai.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kalau tadi kita udah ngomongin soal lift, dan gue udah sempat nyinggung soal si bandara ya, teman Prodo. Dan ternyata bandara juga punya masalah yang sama gitu dari penggunanya, karena menunggu barang bawaan yang turun dari pesawat itu katanya terlalu lama. Jadi akhirnya dibuat jalur yang lumayan panjang, teman Prodo, dari lo turun dari pesawat sampai dengan tempat ngambil barang. Dan in the meantime, di waktu lo jalan itu barang lo udah sampai. Jadinya lo gak perlu nunggu di satu tempat. Walaupun pada akhirnya waktu yang digunakan itu sama, tapi karena yang satu nunggu diem aja dan yang satu lo beraktivitas, lo jalan, datengin tempatnya terus lo ngambil barangnya, itu jadi kerasa lebih gak berasa gitu nunggunya, teman Prodo. Aneh ya manusia, padahal waktu tempuhnya sama, waktu yang digunakan sama, tapi hanya perspektifnya yang digeser dikit, jadi gak kerasa dan tidak dikomplain lagi, teman Prodo. Oke deh teman Prodo, kita lanjut lagi bacain requestan dari lo, teman Prodo, yang udah masuk di WhatsApp kita nih. Ada dari Anton, katanya pengen dengerin lagunya Discoria yang featuring Lela, gue selalu kesulitan baca nama ini. Lela Manilo, Manino maksudnya, teman Prodo, dan juga BCL ya, dengan Badai Telah Berlalu, teman Prodo. Terus ada juga yang request lagunya Jimin dari BTS yang Angel katanya. Oke deh, kalau gitu kita puterin dulu mulai dari Badai Telah Berlalu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, karena udah mau masuk ke jam 1. Ini mungkin lagu requestan terakhir yang bakal gue bacain, teman Produ. Ada dari Tiara yang mau minta diputerin lagunya Titik Nadir dari Kahitna As Always, katanya. Cinta mati sama Titik Nadir. Oke, siap. Akan kita puterin setelah ini. Terus ada juga dari, siapa nih? Dari Rini, katanya mau minta, lagi pengen dengerin lagu lama dari La Luna, yang Selepas Kau Pergi, katanya. Oke, siap. Nanti kita bakal puterin juga setelah lagu Titik Nadir dari Kahitna, spesial buat Tiara.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tahu nggak hari ini hari apa, teman Pro 2? Jadi hari ini teman Pro 2 itu diperingati sebagai harinya Spider-Man, teman Pro 2. Gokil nggak tuh? Jadi hari ini diperingati sebagai Spider-Man Day, teman Pro 2. Dan pas banget ya, baru rilis kemarin juga si Spider-Man Brand New Day. Apakah ini pertanda kalau gue harus nonton? Harus sih teman Pro 2 sejujurnya, tapi gue masih belum tahu nih mau nonton nanti malam atau besok gitu. Menurut lo kapan teman Pro 2? Anyway, kita udah masuk jam 1, jam requestnya udah gue tutup ya. Jadi buat lo yang udah request tapi belum sempat gue baca, mohon maaf teman Pro 2 belum sempat gue puterin. Mungkin besok bisa request lebih early lagi teman Pro 2. Oke deh, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, gara-gara ngomongin soal si hari Spider-Man Day ini, teman Prodo, gue jadi penasaran kan. Gue ngecek tadi di Rotten Tomatoes, teman Prodo, berapa nih ratingnya Spider-Man Brand New Day, teman Prodo, ternyata gokil. Rating dari website Rotten Tomatoes yang gue lihat ya, teman Prodo, itu popcorn ratingnya Spider-Man Brand New Day itu 98%, teman Prodo. Gokil gak? Gokil lah. Dan kalau rating dari Tomatoes-nya, teman Prodo, itu sampai dengan 90%. Jadi memang kayaknya ini film gak boleh banget lu lewatin, teman Prodo. Selain Odyssey, nonton juga film yang satu ini, teman Prodo, menurut gue. Sini mumpung weekend ya, gak sih? Nonton gak sih? Apa gak ada yang mau ngajak gue nonton ya?

0: Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau lo lagi jalan-jalan nih di weekend, teman Pro 2, terus lo ngerasa ada jalan berlubang, lampu jalan mati, atau fasilitas-fasilitas umum yang gak sesuai dengan ekspektasi lo. Gak cuma fasilitas umum, sebenarnya pelayanan publik juga bisa, teman Pro 2. Dan apapun lah sebenarnya yang meresahkan hati lo, teman Pro 2, yang sekiranya perlu disampaikan ke pihak-pihak terkait, lo bisa sampaikan ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2. Sampaikan aja langsung ke WhatsApp Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 0251-8312-450. Dan teman Pro 2, nantinya semua keluhan, pertanyaan dan juga aduan lo bakal kita sampaikan ke pihak-pihak terkait supaya bisa didapatkan solusinya. Dan Halo RRI siar setiap hari Senin, Rabu dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242 kHz, teman Pro 2.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Sebentar lagi nih, sesaat lagi, tepatnya di jam 2, kita bakal mendengarkan chart kesayangan kita semua, teman Prodo. Lintang 20 Cita Gita Kencana gitu. Jadi siapin diri lo, siapin snack lo, karena 1 jam ke depan lo bakal dihibur dengan lagu-lagu paling enak, lagu-lagu Indonesia paling enak di minggu ini, teman Prodo.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Yo, what's up Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama gue Adam, teman Pro 2. Dan sekarang kita masuk ke Lintang 20, Cita Gita Kencana, teman Pro 2. Sebelum kita masuk ke list kita, teman Pro 2, kita mulai dulu dari yang sayang sekali harus cabut, teman Pro 2. Ada Bernadia dengan Rabun Jauh yang sayang sekali harus cabut dari chart kita tanpa menyentuh singgasana sang jawara, teman Pro 2. Sayang sekali ya, dia udah beberapa minggu di posisi kedua tapi belum mampu menjadi jawara gitu. Terus ada juga Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, teman Pro 2, yang juga harus cabut, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita mulai dari newcomer kita. Ada dua lagu baru yang masuk, teman Pro 2, karena ada dua lagu yang keluar. Ada satu lagu yang lagi viral banget nih, teman Pro 2. Cewek-cewek Bedi, teman Pro 2. Dari Naikila ada MMG, My Mind Gue, di posisi ke-20, teman Pro 2. Dan disusul Delantis, teman Pro 2, di posisi 19 dengan Jangan Terlalu Posesif, yang juga jadi newcomer kita. Langsung aja kita dengerin, teman Pro 2.
1: Nomor 20.

0: Posesif dari The Lantis, teman Pro 2. Dengar lagu ini tuh bikin nostalgic sama... Aduh, tadi inget, sekarang lupa teman Pro 2. Siapa sih yang nyanyi dulu teman Pro 2? Naif yang nyanyi, Naif, betul. Bikin nostalgic banget sama si Naif ya teman Pro 2. Anyway, kita lanjut ke... posisi 18 teman Pro 2. Ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman.
1: Nomor 18.

0: Cahaya dari The Overtones, teman Brodua yang menempati posisi ke-17. Kita semua adalah makhluk cahaya, teman Brodua. Makanya, mari bersinar bersama-sama, gak sih? Lanjut ke posisi ke... berapa nih? Di posisi ke-17. Teman Brodua, di posisi ke-16 maksudnya. Lanjut ke posisi 16, ada It Gitev dengan Tenang Saja. Ini hanya fase, teman Brodua, yang naik 2 peringkat dari posisi ke-18 di minggu lalu ya, dan sudah bertahan 3 minggu di chart kita, teman Brodua.
1: Nomor 16.

Rain, teman Pro2 yang menempati posisi ke-15 di Lintang 20 Cita Gita Kencana edisi kali ini, teman Pro2. Jadi ini lagu terbarunya The Rain ya, teman Pro2. Jadi single pertama di tahun 2026 juga, teman Pro2. Dan lagu ini, teman Pro2, jadi lagu yang... menjadi bagian dari perjalanan album studio ke-8-nya The Rain, teman Pro2. Dan menariknya ya, The Rain ini sebenarnya udah 25 tahun mempertahankan formasi yang sama tanpa mengganti personil sama sekali, teman Pro2. Ini lumayan jarang gitu bisa sustain sepanjang ini, teman Pro2. Kita lanjut ke posisi ke-14, teman Pro2. Ada Naksir dari Andin yang naik 3 peringkat, melompat 3 peringkat dari posisi ke-17 di pekan lalu, teman Pro2.

0: 2001 kali dari Adrian Khalif, teman berdua yang naik 3 peringkat dari peringkat ke-16 dan sekarang menempati posisi ke-13 di Lintang 20 Cita Kita Kencana edisi kali ini, teman berdua gokil. Next ada siapa? Ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi di posisi ke-12, teman berdua. Jadi kolaborasi dari yang emosional dan personal nih dari Wisnu Santika dan Ari Lesmana sukses membuat Aku Harus Pergi bertahan 7 minggu dan naik 1 peringkat dari peringkat ke-13 di minggu lalu, teman Pro 2.
1: Nomor 12.

Aku harus pergi teman bro dua dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana yang menempati posisi ke-11 di chart kita minggu ini. Lanjut ke posisi di posisi ke-12 maksud gue teman bro dua. Lanjut ke posisi 11 ya. Ada Jalan Tengah dari Barsena Bestandi teman bro dua. Yang menempati posisi ke-11. Jadi lagu ini dirilis 5 Juni ya teman pro 2 di Spotify maupun di Apple Music teman pro 2. Dan lagu ini itu dirilis melalui Ruang Baru Musik teman pro 2. Oke deh, langsung aja kita dengerin lagunya teman pro 2. Ini dia Jalan Tengah dari Barsena Bestandi teman pro 2.

0: Posisi ke-17. Lanjut posisi 16 ada It Gitaf dengan Tenang Saja, teman Pro 2. Posisi ke-15 ada Semoga Dia Bahagia dari The Rain. Dan di posisi ke-14 ada Andin dengan Naksir. Di posisi ke-13 ada 2001 Kali dari Adrian Colif. Dan di posisi ke-12 ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Dan yang lagi kita dengerin sekarang, teman Bro 2, di posisi ke-11 ada Jalan Tengah dari Barsena Bestandi, teman Bro 2. Masuk ke posisi ke-10, teman Bro 2, ada lagu comeback-nya Tulus setelah 4 tahun tidak merilis single baru, teman Bro 2, Teh Hijau dari Tulus di posisi ke-10.
1: Nomor 10.

Bernadia teman Pro2. Kadang tuh emang kalau laut terlalu tenang itu kita harus waspada teman Pro2, takutnya tsunami ya. Menempati posisi ke-9 di Lintang 20 Cita Gita Kencana edisi kali ini, naik 3 peringkat dari posisi ke-11 teman Pro2.

0: Dan lanjut lagi teman Pro 2, salah, naik 2 peringkat kok, kenapa jadi gak bisa ngitung. Lanjut lagi di posisi ke-8 teman Pro 2 ada The Dusty Rusty dengan R.E. Marta Dinata yang juga naik 2 peringkat dari peringkat ke-10 di minggu lalu teman Pro 2, dan sudah bertahan 8 minggu di lintang 20 Cita Gita Kencana.
1: Nomor 8.

0: Anjika dari Ariel Noah, teman berdua yang menempati posisi ke-7 di chart kita minggu ini, yang juga jadi original soundtrack dari filmnya Dilan ITB 1997, yang juga diperanin sama si Ariel, teman berdua. Kalau dengar suara Ariel tuh, kalau gue dulu bilangnya suara ganteng, teman berdua, lo ngerasa gitu gak sih? Makanya banyak sebenarnya di zamannya gue dulu sekolah ya, orang-orang yang ngikut-ngikutin suaranya si Ariel ini, teman berdua. Next, di posisi ke-6 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir.
1: Nomor 6.

0: Perjalanan dari Kasia Levranka, teman berdua di posisi kelima, yang udah bertahan 10 minggu nih teman berdua di Lintang 20 Cita Gita Kencana. Dan kita udah masuk ke top 5 teman berdua. Ini lagu-lagu paling bombastis di minggu ini teman berdua. Nextnya di posisi keempat ada salah satu lagu yang paling viral di tahun ini teman berdua. Ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Nomor 4.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

0: per 2 menempati posisi ke-4 di chart kita minggu ini. Kayak yang tadi gue bilang, lagu viral. Dan berikutnya teman per 2 di posisi ke-3, ada yang gak kalah viral dari NPD. Ada apa? Ada Nona dengan Rollerblade, teman per 2. Jadi gimana? Tuh udah siap belum?
1: Nomor 3.

0: Sederhana dari Sila on Seven, teman berdua yang menempati posisi kedua yang jadi runner-up kita di Lintang 20 Cita Kita Kencana edisi kali ini, Sabtu 1 Agustus 2026, teman berdua. Berarti kalau udah runner-up, waktunya apa? Waktunya jawara, teman berdua. Tapi sebelum kita masuk ke jawara kita di minggu ini, gue mau quick recap dulu dari posisi ke-10 sampai dengan posisi ke-2. Mungkin buat lo yang baru gabung, bisa nggak ketinggalan chart kita di minggu ini, teman berdua. Di posisi ke-10 ada Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi ke-9, Laut Yang Tenang dari Bernadia, disusul The Dusty Rusty dengan R.E. Marta Dinata di posisi ke-8. Lanjut posisi ke-7, ada Ancika dari Ariel Noah. Melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir menempati posisi ke-6, dan di posisi ke-5 ada Pelarian dari Keisha Levronka. Lagu yang paling viral di tahun ini, teman berdua, ada NPD dengan Sempurnanya Aku di posisi 4, dan Nona dengan Rollerblade di posisi ke-3. Lanjut posisi ke-2, ada Sila on 7 dengan Sederhana yang lagi kita dengerin sekarang. Oke, teman berdua, waktunya kita masuk ke sang jawara kita di minggu ini. Ada Hacu dari Salma Salsabil, teman berdua. Dan sudah tersebut semuanya, semua lagu dari 20 lagu paling oke, paling hits di minggu ini, teman berdua. Itu artinya gue juga udah harus cabut, teman berdua, dari ruang denger lo. Thank you so much buat lo yang udah menemani siang hari ini bersama gue, teman berdua, dan buat lo yang udah ngikutin chart kita, thank you so much, teman berdua. Dan special thanks juga for our MD Deli Tambunan, teman berdua. Oke deh kalau gitu, gue Adam cabut dari ruang denger lo, bye bye.
1: Jawara Lintang 20 Cita Kita Kencana.
2: Jawara Lintang 20 Cita Kita Kencana.

0: udah waktunya nih kita mulai the best world hits di minggu ini sama aku Idel nih yang bawain chart di minggu ini teman Pro 2. Dan pastinya ini adalah deretan lagu-lagu hits dunia pilihan kamu dengan pergerakan chart yang kayaknya makin seru ya tiap pekannya nih. Nah, dari posisi ke-20 sampai posisi pertama kita lihat nih kira-kira lagu mana aja nih yang berhasil naik, berhasil bertahan atau justru malah turun nih di minggu ini. Dan teman Pro 2 di minggu ini ada yang harus keluar dari chartnya kita karena memang perolehan requestnya juga ada mulai menurun ya. Ada Sienna Spiro The Visitors gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau ada yang keluar jangan bersedih, akan ada yang masuk lagi nih teman Pro 2. Dan ada new entry kita di posisi ke-20 dengan Ellie Goulding Four Seasons teman Pro 2. Dan di bawahnya di posisi 19 ada Pitbull dan juga Jason Derulo dengan Privacy teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin pendatang baru kita di minggu ini. Ini dia Four Seasons Ellie Goulding.
1: Number 20.

0: Itu dia tadi Tuan Pro 2 di posisi ke-19. Ada Pitbull dan juga Jason Derulo dengan Privacy. Kalau gitu kita lanjut lagi nih Tuan Pro 2 ya. Di posisi ke-18 di minggu ini ada yang berhasil naik satu peringkat. Ada Good Reason dari Gracie Abrams. Dan di posisi ke-17 di minggu ini ada I Just Got Mad dari Malcolm Todd. Yang ini udah bertahan di chart kita selama 3 minggu ya. Termasuk masih baru-baru lah ya Tuan Pro 2. Dan di posisi ke-16 ada yang naik nih berhasil 2 tingkat dari minggu-minggu sebelumnya. Ada Katy Perry dengan Watch It Burn. Teman Pro 2 ini salah satu lagu yang kayaknya cukup bikin up lagi gitu ya Teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-16 Watch It Burn, Katy Perry.
1: Number 16.

Itu dia tadi teman pro 2 Watch It Burn dari Katy Perry yang berhasil menempati posisi ke-16 di minggu ini ya, berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu nih teman pro 2. Kalau gitu kita lanjut lagi di posisi ke-15 di minggu ini ada Like a Bubble dari 50/50, dan yang satu ini menetap ya dari minggu lalu dan udah lumayan lama juga di chart kita, udah 8 minggu nih teman pro 2. Dan kita lanjut lagi ke posisi 14. Di posisi 14 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Dan yang satu ini berhasil like nih dari posisi 16 di minggu lalu teman pro 2. Dan di bawahnya ada di posisi 13, di bawahnya, di atasnya ya. Di posisi 13 ada Bluffin featuring The Kid LAROI, ada Joji teman pro 2. Kalau gitu langsung aja ya kita dengerin di posisi ke-15 dulu nih, ada 50/50 Like a Bubble teman pro 2.

0: Pro 2 kita lanjut lagi ya. Kalau tadi terakhir nih kita sebutin di posisi 13 di minggu ini ada Joji gitu ya, Blovin featuring The Kid Laroi. Dan di posisi atasnya nih, di posisi ke-12, dan yang satu ini justru turun ya dari minggu lalu satu peringkat, ada Meghan Trainor dengan Shimmer. Ini lagu yang kayaknya cukup bikin naik semangat lagi ya, kayak upbeat ghetto. Dan di posisi ke-11 ada Pieces dari The Kid Laroi yang berhasil, oh sorry, justru turun juga di Teman Pro 2 ya, dari posisi ke-10 dan posisi ke-11 di minggu ini. Dan udah bertahan lumayan lama juga nih di chartnya kita, udah 12 minggu Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin, di posisi ke-12 ada Meghan Trainor dengan Shimmer.
1: Number 12.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2. Kalau tadi di posisi ke-11 ada Pisces dari The Kid Laroi, ini kita sekarang masuk ke 10 besarnya kita di minggu ini. Dan ada yang berhasil naik 4 peringkat, ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift di minggu ini berhasil menempati di posisi 10 ya. Dan di posisi ke-9 ada yang bertahan nih dari minggu lalu, ada Stateside dari Pink Panthers featuring Zara Larsson. Dan yang satu ini udah bertahan selama 15 minggu di chart kita. Wow, luar biasa ya teman Pro 2 ya. Dan di posisi ke-8 ada Potential dari Somber. Dan yang satu ini berhasil naik nih dari peringkat 12 di minggu lalu dan udah bertahan selama 10 minggu di chartnya kita. Dan di posisi ke-7 ada Mercy dari PJ Morton yang berhasil naik 1 peringkat dari minggu lalu teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-8 ada Potential Somber.
1: Number 8.

0: Kita lanjut lagi teman pro 2 di posisi ke-6 di minggu ini. Dan yang satu ini bertahan ya di posisinya dari minggu lalu juga. Ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Dan yang ini udah cukup lama juga di chartnya kita, ada bertahan selama 17 minggu teman pro 2. Dan di posisi ke-5 ya, ini memasuki 5 besar, ada Justin Bieber dengan Daisies. Yang satu ini juga bertahan dari posisi minggu lalu di posisi 5 dan udah bertahan selama 18 minggu di chartnya kita. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-6, ada The Dead Dance, Lady Gaga.
1: Number 6.

0: kita mempro 2 ke posisi 4 di minggu ini. Dan di posisi keempat di minggu ini ada Blackpink dengan Champion. Dan yang satu ini udah bertahan selama 16 minggu nih di chartnya kita teman pro 2. Dan di atasnya di posisi 3 ada Cha-Cha-Cha dengan Bruno Mars teman pro 2. Dan yang satu ini udah bertahan selama 9 minggu. Dan ini salah satu lagu yang kayaknya semua orang tahu, semua orang dengerin ya teman pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi keempat ada Blackpink dengan Champion.
1: Number 4.

0: Caca Bruno Mars 92 yang menempati posisi ketiga di minggu ini. Dan lanjut lagi nih, akhirnya kita sudah sampai ke runner up-nya kita di minggu ini, yaitu posisi 2 92 ada Eilidh dengan Not Cute Anymore. Nah, yang satu ini lagu yang kayaknya agak cukup nyangkut ya di kepala kalau didengerin. Dan ini udah bertahan selama 12 minggu nih di chart-nya kita, teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja lah ya, tanpa berlama-lama kita dengerin lagi nih. Di posisi kedua kita atau runner up kita di minggu ini ada Not Cute Anymore, Eilidh.
1: Number 2.

0: tadi di posisi 2, yaitu Eyelid dengan Not Cute Anymore, teman Pro 2. Dan ini kayaknya udah waktunya aku nih umumin jawara kita di minggu ini, teman Pro 2. Tapi sebelum aku umumin ya, aku mau recap dulu nih dari posisi ke-20 sampai posisi ke-2 di minggu ini. Siapa tahu tadi mungkin kamu kelewat gitu ya, atau mungkin baru dengerin gitu ya. Ini dia recap ya, teman Pro 2. Di posisi ke-20 ada Four Seasons dari Ari Golding. Di posisi ke-19 ada Privacy dari Pitbull dan juga Jason Derulo. Di posisi ke-18 ada Good Reason dari Gracie Abrams. Di posisi ke-17 ada I Just Got My by Malcolm Todd. Di posisi ke-16 ada Watch It Burn by Katy Perry. Di posisi ke-15 ada Like a Bubble by 5050. Di posisi ke-14 ada Help That I Made You Love Me dengan Ariana Grande. Di posisi ke-13 ada Bluffin featuring The Kid LAROI, Joji. Di posisi ke-12 di minggu ini ada Shimmer dari Meghan Trainor. Di posisi ke-11 ada The Kid LAROI dengan Pieces. Masuk ke 10 besar ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Di posisi ke-9 ada Stage Side dari Pink Panthers featuring Zara Larsson. Di posisi ke-8 ada Potential dengan Somber. Di posisi ke-7 ada Mercy dari PJ Morton. Di posisi ke-6 ada The Dead Dance dari Lady Gaga. Di posisi ke-5 ada Daisies dari Justin Bieber. Di posisi ke-4 ada Champion by Blackpink. Dan di posisi ke-3 ada Cha Cha Cha dengan Bruno Mars. Di posisi ke-2 atau runner-up kita di minggu ini ada Not Cute Anymore dari Eyelid, teman Pro 2. Dan sudah saatnya aku umumin Champion of the Week kita di minggu ini. Dan ada Sabrina Carpenter dengan Never Getting Late, teman Pro 2. Dan yang satu ini udah bertahan lumayan lama di chartnya kita. Ada bertahan selama 14 minggu, teman Pro 2. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin Never Getting Late dari Sabrina Carpenter. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, terima kasih udah dengerin chart kita di minggu ini gitu ya, di The Best World Hits. Dan untuk kamu mungkin yang lagunya pengen naik lagi, banyak-banyak request ya, teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp kita atau juga bisa lewat RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan App Store, teman Pro 2. Kalau gitu, teman Pro 2, aku Idel pamit dari chart di minggu ini dan langsung aja kita dengerin di posisi pertama ada Never Getting Late dari Sabrina Carpenter.
1: Number 1. Champion of the week.

Tahniah Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Petenis ganda Indonesia Aldila Suciadi sukses melaju ke final WTA 500 Mubadala DC Open 2026. Berpasangan dengan Erin Rothfield, Aldila tampil dominan usai menundukkan pasangan Tang Quin Kian Hui dan Su Yifan 2 set langsung 6-1 dan 6-1 pada babak semifinal. Sementara itu, langkah Janice Chen harus terhenti berduet dengan Zhang Shuai. Janice kalah dari Andreja Klepak dan juga Makoto Ninomiya lewat pertarungan 3 set 4-6, 7-5, 7-10 pada Super Tiebreak. Di partai final, Aldila dan juga Rothfield akan menghadapi Klepak dan juga Ninomiya untuk memperebutkan gelar juara DC Open 2026. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. mengaku sedih atas keputusan grup K-pop BTS yang memilih tidak berpartisipasi dalam proses Grammy Awards di tahun ini. Meski demikian, ia menyatakan tetap memahami dan menghormati keputusan tersebut. Harvey Mason juga menjelaskan kategori baru penampilan pop Asia terbaik dibuat untuk merayakan keberagaman dan juga pertumbuhan musik pop Asia, bukan untuk memisahkan artis Asia dari kategori utama. Menurutnya, musisi yang mengajukan karya di kategori genre tetap dapat dipertimbangkan dalam kategori umum Grammy Awards. Dan ia menegaskan kategori baru itu bertujuan untuk memperluas pengakuan terhadap para musisi Asia. Itu dia tadi teman Pro 2, Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

0: hari ini tuh berdua. Di sore hari ini ada aku Idel yang bakal nemenin kamu di sore ceria teman berdua di hari Sabtu ya, tanggal 1 Agustus 2026. Apapun kabarnya, semoga tetap baik-baik saja dan sehat-sehat ya teman berdua ya. Dan pastinya juga aku nanti bakal share info-info yang lagi rame nih dibicarain gitu ya teman berdua. Tapi sebelum aku share info-info di sore hari ini, aku mau kasih tahu dulu nih ke kamu teman berdua kalau kita akan segera bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Musicpreneur di sore hari ini. Dan di Musicpreneur hari sore hari ini akan ada Anggraini, yaitu seorang penyanyi teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita bergabung ke sana, dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian di teman Pro 2 karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggraini. Halo Kak.
2: Halo.
0: Halo.
1: Halo, halo, halo, halo.
2: Selamat sore.
1: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
2: Bawa orang.
1: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin bisa bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin diri sendiri.
2: Jadi aku hari ini kita bawa seseorang, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
1: Oke. Okay.
2: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
1: Oh, masih fresh,
2: masih
1: banget
2: fresh,
1: ya.
2: Masih fresh, dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
1: wow.
2: Kan? Wow. Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
1: Dosen
2: yang hampir sebentar lagi
1: dosen.
2: Jadi dokter.
0: Wow. Amin.
2: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya, pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
1: Iya. Ya,
2: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
1: Benar.
2: Ya, ini adalah Anggraini.
3: Halo, selamat siang kakak-kakak.
1: Sore, sore. Udah sore nih kebetulan nih.
2: Oh, iya.
3: Biasaan di bank.
1: Oh. Iya benar-benar
3: tetap
1: selamat siang.
3: Siang.
1: Benar-benar.
3: Tapi selamat pagi sih sebenarnya.
1: Iya. Kebiasaan ya.
2: Kebiasaan.
1: Ya.
3: Siang.
1: Oke. Kak Anggraini ini apa nih kesibukannya nih?
3: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
1: Oh benar.
3: Sibuknya
1: yeah.
3: Banyak ya. Iya.
2: Lagi nyelesain lah ya. Yang
3: sehari-hari
2: terakhir.
3: Sih ya. Ya masih kerja.
1: Oke. Okay, bankers.
3: Ya terus setelah setelah kerja weekend ngajar.
1: Ngajar.
3: Okay. Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
2: Oh, belajar juga ya.
1: Belajar juga.
3: Iya. Oh, jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
2: Terakhir dong.
3: Harusnya terakhir.
1: Harusnya terakhir ya.
3: Cuma karena susah banget ya untuk.
2: Udah bikin tesis belum?
3: Udah sidang ini.
2: Oh udah sidang.
3: Harusnya udah sidang hasil.
2: Oh udah sidang hasil.
3: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
2: tertunda. Jadi lagi
3: karena ini udah dipending satu tahun lalu Mas.
1: Oh
3: nyanyi ini.
1: Nyanyinya ini
3: lagunya udah satu tahun lalu dari Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
2: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya tesis?
3: Pasangan hidup kayaknya.
1: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi itu gimana Kak?
3: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari dari kecil ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih di panggung-panggung.
2: Di mana tuh RT-nya?
3: RT-nya udah lupa Mas.
2: Waduh.
3: Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
1: Terus habis itu?
3: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nick Ardila sih.
1: Oh.
3: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nike. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke ya, belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah, itu aku ya beberapa sih lumayan, nah, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu.
1: Oh,
3: ya juara favorit
2: lomba karaoke lagu Nike Ardila gitu maksudnya.
3: Iya, Sejabotabek.
1: Oh iya.
3: Ya di Puri ya macam-macam muter sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
2: Oh, kira mau dibawa Nike.
1: Coy.
3: Cuma dulu masih sekolah, jadi nggak boleh sama orang tua. Okay.
2: Harus belajar.
3: Selesaiin dulu sekolah, gitu.
1: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi, gitu ya.
3: sebenarnya udah sering cover-cover tapi udah lagu sering. Ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
2: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
3: Beberapa sih banyak sih mas yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama
2: pas, tapi kok kejebur?
3: Iya. Karena ketemu jodohnya.
2: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
3: enggak jodoh lagunya.
2: Lagunya.
3: Muhasabah hati ini jadi
1: yang pas gitu lah ya.
3: Sesuai dengan pengalaman hidup.
1: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya. Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
3: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas denger contohnya. Aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
1: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
2: Relate ya?
1: Aduh.
3: Relate banget.
1: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
3: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
2: Betul banget.
1: Waduh.
2: Wah, dalam ini.
1: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
2: Langsung trilogi ya.
3: Ada tiga.
1: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nadabumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa, kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang 2 ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa ke pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut, di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Akhirnya longsor tanahnya, terus aku ketarik. Padahal aku main sama anakku 2. Ketarik, terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat, gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Terus aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah gak ada yang bisa nyelamatin. Aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa, penyelamat tuh kayak kempes gitu Mas, jadi gak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan. Gak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anak lagi, ya Allah aku kesini ya mau pulang melihat anak aku. Tiba-tiba aku udah, entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full. Atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam. Ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu. Dari hatinya lah. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sih.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis itu yang kayaknya jauh banget tuh. Kita gak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu sih.
1: Yang ketiga gak ada ya. Kedua cuma 2 doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Jangan Mas. Yang berkesan 2 kali aja cukup.
1: Yang berkesan
2: 2 kali.
1: Jadi ada 7 yang berkesan 2.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya. Pengen
2: aku dengerin belajar lagunya sampai nangis. Dia nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend dan sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa ya memiliki lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama itu ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya,
2: ya.
0: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan. Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pribadi ya.
1: Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis tuh nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalamannya.
0: Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang tentang benar. Cinta terhadap Tuhan.
0: Betul.
1: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Betul. Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, biasa pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos ya, itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iya.
0: Okay.
2: Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu
1: apa.
2: Gue nangis loh tapi gue. Gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi 3 trilogi ini nih secara bersamaan kah atau
2: iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain
2: enggak? Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu 1 jam, Mas. Semua 1 jam
0: karena apa? Karena nangis ya? Apa karena
2: bukan. Sebenarnya lagunya udah
1: apal.
2: Saking lamanya kali ya, udah hafal, udah dalam. Ya udah oke, udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga.
0: Iya.
2: Ini 1 jam sih.
1: Jadi 3 jam, 1 shift
2: 1 hari, 6 jam. Launchingnya juga 3-3.
0: Pakai
2: hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu, semua.
0: Hemat tenaga
2: gitu
0: kan. Efisien, efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu 1 shift, 3 lagu 3 shift kan, 6 kali 3. Nah ini kan sekarang 1 shift jadi 3 lagu.
2: Kalau produser sendiri gitu ya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong gitu.
2: Itu ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Wow. Dari 3 lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
2: Ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Ya.
0: Pengkhianatan.
2: Pengkhianatan ya. Yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya gue kelarin 3-3-nya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya nggak?
2: Apa tuh mas?
1: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya?
2: Belum mas.
0: Aduh belum
2: baru
0: ya.
2: Keluar mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih, teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo. Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain, kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh. Oh.
2: Kejadian makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Mm-hmm. Oh ternyata mengeluarkan single kan. Mm-hmm. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah, jadi narsum ya. Mm-hmm. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Mm-hmm. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi. Mm-hmm. Dimulai harus kayak gini, lo harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay. Kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh A, dia belum A, dia tiba-tiba B gitu. Oh, ya, ya kan?
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Iya. Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan.
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya. Yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja nggak ada underscore sengaja. Karena di private. Supaya akhirnya mantan-mantan nggak ada yang nyari.
1: Wih, teman. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Okay, udah dari SMA okay. Udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini kemarin single, mau nggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Terpaksa. Semua dipublish straight semua kecuali IG karena disuruh dibuka.
1: Tapi pas dibuka ada underscore di depannya ya. Ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian. Itu gak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh, susah iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu gak kedetek gitu. Oh, sedangkan namanya okay. Kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke okay, akhirnya
2: gitu.
0: Okay. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu gak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemen juga oke. Dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan. Karena ya memang relate
0: ya
1: beliau kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera lagi, tayang segera, lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi visual.

0: Itu nanti mini albumnya judulnya Nanggung aja.
1: Eh bikin mas.
2: Bisa.
1: Nunggu dari mas.
2: Oke.
0: Atau hidut ya kan.
2: Hidut. Benar. Lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Doang rencananya sama Kang Grain ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
0: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
2: Okay.
0: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
2: Oh,
0: nah,
2: iya.
0: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah, nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
2: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
0: Tunggu tanggal mainnya.
2: Oke, siap.
0: Supaya nanggung ya kan.
1: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
2: diselesaikan
1: sama Nada Bumi.
2: Betul.
1: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
2: Betul.
1: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
2: Betul.
1: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
2: Punya betul.
1: Beberapa teman yang ada di Nada Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga.
2: Fast respon ya. Oke. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Grain?
0: Udah ngobrol-ngobrol sih.
1: Mau dong.
2: Udah ngobrol-ngobrol nih.
0: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
2: Talent-talent
0: gitu. Ya, by genre kan.
2: Oke. Kalau Kang Grain ini apa nih? Genrenya yang cocok gitu. Dangdut. Pop
0: galau dia.
2: Oh, galau.
0: Hidupnya galau terus.
2: Aduh.
1: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
2: Aduh.
1: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
2: Oh iya.
1: Benar enggak, Mas? Iya.
2: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
1: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
2: Udah dikasih tahu ya.
1: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya mau cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini pasti ya itu cocok sih, bagus lagunya.
2: Cocok ya berarti.
1: Kemarin
2: ya.
1: Siapa game ya Mas?
0: Iya, yang salah satu artis Nada Bumi kan model-model kayak Gema kan?
1: Iya,
0: atau
1: Gema, iya.
0: Cocok sama dia juga.
1: Keren lagunya.
2: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
0: Iya,
2: siap.
0: Ya mungkin, insya Allah.
2: Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih. Oke. Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya ya. Semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak, mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya. Kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan? Apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya. Kopi kan.
1: Iya sama. Tongkrongannya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak? Mungkin dari 3 lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul,
1: jaga diri ya mas sekarang ya. Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan mengharapkan
1: penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam banget ya ini Mas ya.
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang ya ini enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Benar.
1: Disertasi.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesianya akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreini99.
0: Oke, sebelum berubah nanti ya.
1: _angreini99. Terus di TikTok aku juga sama _angreini99.
0: QQ.
1: Asuransi dong.
0: Ya, oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angreini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada di Spotify, seluruh platform ada.
0: YouTube belum ya,
2: Sony. YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graine dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

rame juga nih ya, ada Nona yang katanya bikin rilis lagu baru gitu ya. Dan katanya nih ada fakta seru gitu ya di balik lagu terbarunya Nona yang berjudul Home. Nah, katanya ternyata lagu yang satu ini nih ngelibatin dua nama besar yang kayaknya bikin bangga dan kayaknya yang denger kayaknya wah ini luar biasa sih emang gitu ya. Karena nih lewat Instagram story-nya Rich Brian gitu ya, dia bilang sendiri kalau dirinya nih mengisi background vocals gitu ya dengan suara ikonik Indonesia yaitu Om Telolet Om gitu. Dan gak cuma itu ya, katanya Stephanie Putri juga ikut berkontribusi nih sebagai penulis lagunya. Katanya bahkan nih dia pernah sempat gitu ya bagiin momen lucunya pas lagi proses penulisan lagunya, pas harus ngejelasin kepada para penulis lagu gitu ya tentang apa itu angkot, teman Pro 2. Dan ini keren ya teman Pro 2 ya, ini ngebuktiin kalau memang sebenarnya sentuhan budaya Indonesia itu bisa ikut mewarnai ya proses kreatif di balik lagu Hong dari Nona, teman Pro 2.

2, katanya nih FIFA resmi ngebatalin rencana penjualan saham bisnis komersial Pildun ya, atau Piala Dunia, setelah mendapat penolakan gitu ya dari banyak asosiasi anggotanya. Nah, katanya memang kan kemarin ramai banget ya, katanya nih FIFA mau jual Piala Dunia gitu ya, mau dilelang gitu. Nah, katanya nih proposal yang dikasih nama FIFA Forward Enterprise ini dinilai justru katanya memicu perpecahan di internal organisasinya sendiri, teman Pro 2. Dan katanya nih Presiden FIFA Gianni Infantino gitu ya bilang, setelah mendengarkan berbagai masukan lah ya, proyek yang satu ini tuh dianggap gak lagi sejalan dengan tujuan awalnya. Makanya nih, karena itu ya, FIFA nih memutuskan untuk ngentiin pembahasannya dan juga membatalkan rencana penjualan saham Pildun, teman Pro 2. Tapi walaupun gitu, katanya FIFA nih negasin ya, tetap berkomitmen untuk bisa mendukung pengembangan sepak bola dunia, khususnya untuk negara-negara yang masih membutuhkan bantuan. Contohnya kayak negara-negara berkembang, teman Pro 2. Nah, kalau kamu nih, teman Pro 2, salah satu yang ngikutin informasi yang satu ini atau enggak?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kayaknya gak sesuai gitu sama harapan kamu gitu ya. Atau mungkin kamu pernah menggunakan fasilitas umum yang kayaknya udah kurang nyaman dipakai, atau ada keluhan apapun itu nih teman Pro 2. Nah sekarang kamu gak perlu bingung lagi kayak harus cerita ke siapa gitu ya. Karena nih ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dan nantinya kamu bisa nyampein keluhan kamu, pertanyaan kamu, ataupun aduan kamu teman Pro 2, dan akan diteruskan ke pihak-pihak yang terkait supaya didapetin solusinya teman Pro 2. Dan Halo RRI ini siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa hubungin WhatsApp-nya di 081-5x4200 atau lewat telepon di 02518312450. Jadi kalau kamu ngalamin hal-hal yang kayak gitu teman Pro 2, langsung aja teman Pro 2 dilaporin ke Halo RRI.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Hayo, jangan sampai lupa ya.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Pro 2, sebentar lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, tepatnya di pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan untuk itu, teman Pro 2, aku akan puterin dulu Cahaya Kalbu di sore ini dan juga lagu-lagu religi. Tapi jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap station di Pro 2 FM karena aku akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian lagu religinya selesai. Kalau gitu langsung aja kita dengerin Cahaya Kalbu dengan judul Hidup Ini Indah.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kepantasan diri kita dalam proses hidup ini, perlu secara matang kita yakini bahwa kita itu bisa mati kapanpun. Masalah ilmu kepantasan ini, kita harus sadari bahwa kita makhluk yang sangat memerlukan Allah untuk menyempurnakan dari kekurangan yang kita punya. Untuk memantaskan diri ini perlu cermin untuk kita bisa melihat apakah kita pantas atau tidak. Dalam ilmu kepantasan pun dalam sehari-hari, kita harus meyakini dan kita harus rendah hati dan terbuka lebar hati kita bahwa apapun yang kita dapat itu adalah yang terbaik untuk kita. Allah juga yang maha mengetahui apa yang terbaik buat kita. Walau kita terkadang merasa tidak cocok dengan yang kita dapat, dan sering pula kita merasa sedih ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi percayalah, itu sangat berarti dan yang terbaik yang kita perlukan. Ya, yakini saja bahwa itu adalah sangat berarti dan yang terbaik yang kita perlukan. Ingat, tidak semua doa dikabulkan di saat-saat yang kita inginkan. Tetapi pastinya Allah akan memberikannya semua itu pada saat-saat yang kita perlukan, karena Allah maha mengetahui apa yang kita perlukan. Kita itu bukannya hanya perlu barang, bukan hanya perlu uang, tetapi kita juga perlu persahabatan, perlu keselamatan, perlu ketenangan, juga perlu kesehatan. Lantas kalau keinginan kita yang terus menggebu-gebu ingin sebuah mobil dan Allah menggantikannya dengan keselamatan dan kesehatan, apakah itu bukan yang terbaik buat kita? Sudah bertahun-tahun kita menginginkan sebuah mobil yang mewah, yang bagus, yang dipakai kemana-mana gak malu-maluin tentunya. Tapi ketika kita tidak mendapatkannya di tahun-tahun berikutnya, setelah kita berusaha dan berikhtiar dengan keras, kita merasa bahwa Allah tidak sayang lagi sama kita. Allah gak lagi ada buat kita. Nah, kalau sudah begitu, pantaskah kita mendapatkan mobil itu untuk kita? Pantaskah kita menginginkan jodoh yang baik, yang sayang kepada kita, sedangkan kita sendiri tidak sayang dan baik kepada Allah? Nih, tentang kepantasan. Sekarang kita perlu cermin untuk diri kita. Apakah saya pantas ya memakai baju yang warna merah, lalu celana saya warna kuning, lalu kita saya pergi kuliah dan duduk paling depan? Sekarang apakah pantas kita akan berdiri di depan kelas, kita memakai sepatu yang sebelah kanan warna hijau, lalu yang sebelah kiri warna kuning, lalu memakai kaos kaki hanya sebelah kaki? Lalu dengan kita bergaya seperti itu, apakah kita berharap tidak ditertawakan oleh teman-teman kita di kelas? Nah, apakah ketika kita tidak memantaskan diri kita itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Rasanya tidak. Disinilah yang paling sederhana menilai sebuah kepantasan. Para sahabat yang ingin memiliki seorang jodoh, pasangan hidup, ingin pasangan hidup yang cantik, pasangan hidup yang baik,
pasangan hidup yang sayang kepadanya, sayang kepada orang tuanya, sayang kepada keluarganya, menerima kita apa adanya. Lalu kita bercermin dan tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita pantas untuk mendapatkan jodohnya seperti itu. Kita ingin seorang pasangan hidup wanita yang bersih. Apakah kita sudah bersih? Kita ingin seorang wanita sebagai pasangan hidup kita yang baik. Apakah kita sudah baik kepada diri kita sendiri? Baik kepada orang lain? Baik kepada Allah? Dan kita kepengen sekali punya pasangan hidup juga yang sayang kepada orang tua kita. Dan tanyakan lagi kepada kita, apakah kita sayang kepada ibu dan bapak kita selama ini? Kalau sudah begitu, sudah sayang, sudah pantas, maka terus minta kepada Allah dan doa kepada Allah. Di sholatnya, di sujudnya, di setiap ibadahnya. Terus minta kepada Allah. Karena kita sudah pantas menurut kita. Tapi lakukan dan kerjakan kepantas itu dengan maksimal. Sekarang, seorang mahasiswa, seorang pelajar ingin nilainya baik dan lulus dalam keadaan yang baik pula nilainya. Tetapi dia tidak pernah masuk sekolah, tidak pernah masuk kuliah, bahkan sering bolos setiap materi pelajaran. Mengisi soal-soal ujian dalam setengah diisi, setengah tidak. Lalu dia berharap dia dapat nilai A, skripsinya lancar, dan dosen sayang sama dia. Apakah pantas dosen memberikan nilai yang baik padanya? Apakah pantas dia lulus dalam keadaan yang nilai baik? Dan apakah pantas dia bisa meraih cita-citanya menjadi seorang insinyur, menjadi seorang dokter nantinya? Rasanya tidak pantas. Nah, begitu pula keadaan hidup kita untuk mewujudkan impian. Pantaskan diri kita dulu untuk mendapatkannya, maka pantas bagi Allah untuk mengabulkan apa-apa yang kita inginkan. Tidak akan pernah sebuah kemalasan akan mendapatkan sebuah kerajinan. Tidak akan pernah sebuah kebodohan mendapatkan sebuah kepandaian. Tidak akan pernah sesuatu yang lalai akan mendapatkan sesuatu yang sempurna. Tidak akan pernah tertukar seseorang yang baik mendapatkan orang yang tidak baik. Dan tidak pernah tertukar rezekinya seseorang antara diberikan kepada orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Nah, para sahabat, sekarang mulai bercermin pada diri sendiri, diri kita masing-masing. Insya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan itu adalah sebuah kepastian. Karena Allah sayang sama kita, maka Allah memberikan jalan yang berliku untuk kita bisa belajar. Di setiap tikungan, di setiap tanjakan, di setiap turunan, ketika jalan yang kita hadapi dalam hidup ini menanjak, maka Allah sedang mengajarkan kita bagaimana caranya menghadapi sebuah tanjakan. Ketika jalan yang kita hadapi sedang menurun, maka Allah sedang memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengendalikan sebuah turunan yang kita hadapi. Ketika Allah memberikan sebuah batu yang menghalangi jalan kita dalam hidup ini, Allah sayang kepada kita. Dia sedang memberikan ilmu dan pelajaran kepada kita. Bagaimana
untuk kita bisa melewati sebuah bongkahan batu yang besar ini. Dan ketika Allah memberikan sebuah kerikil di hadapan kita, sebuah duri di hadapan kita, Allah sedang menguji diri kita dan memberikan ilmu kehidupan pada kita. Apakah kita peduli kepada orang lain untuk menyingkirkan duri dan kerikil itu dari hadapan kita? Semua yang kita hadapi dan kita alami dalam kehidupan ini bukanlah hal yang kebetulan. Semua dalam kontrol Allah. Semua dalam kekuasaan dan genggamannya Dia, bahwa Dia Allah sayang kepada kita. Dan semua yang kita hadapi ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita, untuk mewujudkan impian kita semua. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Pro 2, aku balik lagi nemenin kamu setelah tadi kita mendengarkan rangkaian religi ya di sore hari ini. Dan aku mau infoin nih, kayaknya yang semua orang juga kayaknya excited ya sama film yang satu ini, Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2. Katanya ini langsung tancap gas ya di bioskopnya Indonesia. Kemarin tuh katanya baru 2 hari tayang ya film terbarunya manusia laba-laba ini, udah sukses berhasil nembus 1 juta penonton. Dan hebatnya lagi adalah katanya di hari penayangannya Spider-Man Brand New Day ini mencatat 592 ribu penonton, sekaligus menjadi film dengan opening day terbesar di Indonesia, teman Pro 2. Wow, keren ya. Dan pencapaian ini pastinya juga membuat film yang satu ini masuk ke dalam jajaran film dengan pembukaan yang paling sukses nih di tanah air kita gitu ya. Dan ngelihat antusiasme penonton yang kayaknya segitu besarnya ya, Spider-Man Brand New Day ini katanya diprediksi bakalan terus lanjut gitu ya performa impresifnya di bioskop Indonesia, teman Pro 2. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2 salah satu yang udah nonton film yang satu ini atau belum?

bangga kan nih datang dari dunia fashionnya Indonesia. Katanya nih Jember Fashion Carnival atau GFC 2026 udah sukses nih mencuri perhatian dunia setelah katanya kemeriahan paradenya ya disorot oleh kantor berita internasional Agence France Presse atau AFP melalui akun Instagram resminya di situs webnya mereka. Dan katanya ini mengusung tema HEAL ya, yang merupakan memang singkatan dari Humanity, Earth, and Life. GFC tahun ini katanya nampilin deretan kostum nih yang spektakuler dengan 8 subtema. Ada gaya, pandemi, terus juga ada sanctuary, white guardian, dan juga rebirth gitu ya. Dan katanya nih setiap kostumnya tuh menghadirkan cerita tentang hubungan manusia, bumi, dan juga kehidupan lewat desain artistik yang penuh dengan kreativitas pastinya. Dan katanya ini sorotan dari AFP ini pastinya jadi salah satu bukti juga ya bahwa memang sebenarnya karya kreatif anak bangsanya kita nih mampu banget loh untuk tampil dan mendapatkan apresiasi di panggung dunia. Keren ya Tuan Pro 2, salut banget. Dan Tuan Pro 2, ini juga jadi info terakhir yang aku infokan ke kamu di sore hari ini, karena sebentar lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, itu artinya aku Ideal harus pamit undur diri nih nemenin kamu di sore ceria hari ini. Kalau gitu aku mohon maaf Tuan Pro 2 apabila ada salah-salah kata selama siaran, dan semoga informasi yang aku share ke kamu di sore hari ini bermanfaat untuk kamu. Kalau gitu aku Ideal pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye Tuan Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua balik lagi dengan Arda di malam hari ini ya. Di hari, oh sekarang hari Sabtu. Sabtu tanggal 1. Ini awal bulan yang udah gajian. Langit-langit mendung sudah lewat teman berdua. Tapi kebetulan di mana namanya, di Bogor ya, itu juga gak mendung sih tadi. Biasanya kan kalau sore-sore gini, karena mungkin udah mulai masuk musim hujan, saya juga gak tahu banget sih. Tapi beberapa hari kebelakang kan memang pada saat sore ke malam itu biasanya hujan. Kalau sekarang sih aman-aman aja, fine-fine aja. Tadi juga berangkat juga asik-asik aja gitu. Kalau gitu dijaga malam, jangan kalau malam-malam hari Sabtu jam 7 itu biasanya ada mini drama. Nanti saya puterin, ada dua lah mungkin yang bakal saya puterin ya mini dramanya. Ntar judulnya kita pilihin dulu. Dan untuk kamu juga mungkin yang mau sharing cerita kamu, terus mau diangkat ke mini drama, kamu bisa sharing. Terus WhatsApp aja di 0811-111-5222. Jangan lupa ceritanya dibuat sedetail mungkin supaya nanti interpretasi kitanya gak salah. Kalau misalnya nanti ada cerita-cerita yang menarik, kita bakal hubungin kamu buat ngomongin soal naskahnya gitu ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, saya puterin dulu lagu pembukanya di malam hari ini. Ini ada lagunya Bunga Terakhir dari Isyana Sarasvati sama Iwan Fals. Teman berdua, ini lagu 2025.

Oke, tema pro 2 ya. Udah ada satu judul mini drama yang saya pilihin di malam hari ini ya. Ini judulnya Sial Ketahuan, tema pro 2. Ini kiriman dari salah satu teman pro 2 ya. Kita dengerin sama-sama. Nanti setelah itu baru satu lagi saya cari lagi yang mana yang kira-kira masuk gitu ya. Jangan kemana-mana, pastikan diri kau tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Ambar, kamu bisa mulai bercerita.
1: Bisa, Pak.
0: Baik. Tolong ceritakan dari awal, biar kami lebih mudah untuk menulis laporan untuk kasus ini.
1: Tapi, Pak, saya harus mulai dari mana, Pak?
0: Ceritakan awal mula kamu bertemu dengan Andre.
1: Saya pertama kali kenal melalui Facebook, di mana
2: lumayan banyak juga nih friend request aku. Ajeng. Oh, ini Ajeng, teman SMP. Terus Dian. Dian siapa ya? Ah, gak kenal. Skip aja deh. Wah, cakep juga nih. Andre? Andre mana ya? Aku terima aja kali ya. Eh, dia langsung chat dong. Gila, gercep banget. Halo juga. Iya, salam kenal juga Andre. Sam. Kayaknya dia baik deh. Dia ngajak ketemuan dong. Aduh, jawab apa ya? Boleh. Nanti kita atur jadwalnya ya. Udah dulu Yandre, aku mau siap-siap ke kampus dulu. Senang berkenalan sama kamu. Kemudian perkenalan kami berlanjut, Pak. Sampai tiba-tiba dia mulai minta aku kirimin foto-foto aku yang personal. Tapi karena aku pikir dia orang baik, aku kirim aja fotonya. Sampai setelah berbulan-bulan kita kenal, Pak, dia mulai posesif dan juga protektif. Aku gak boleh ngelakuin ini itu.
0: Dia bisa posesif gitu. Memangnya kalian berpacaran?
1: Bisa dibilang gitu sih, Pak. Setelah dia mulai tanya alamat rumah saya, sampai akhirnya kemarin malam orang tua saya pergi ke rumah nenek di luar kota. Saya ditinggal sendiri di rumah beberapa hari. Malam itu saya lagi asyik nonton.
3: Buat anak-anak era 2000-an, pasti pada tahu rapper dan penyanyi 50 Cent. Ih, zaman itu mah termasuk hits banget. Dan kayaknya sama tahun itu juga masih banyak yang dengerin.
2: Siapa ya malam-malam gini datang?
3: Atau rapper yang punya nama lah, bukan yang ece-ece.
2: Siapa?
1: Dia masuk. Saya mulai lari. Dan dia berhasil nangkep saya, Pak. Dia mulai nyerang saya. Dan akhirnya saya terpaksa membela diri saya, Pak.
0: Dan setelah itu kamu telpon ke kantor polisi.
1: Iya, Pak.
0: Baik. Sebentar ya, Amber. Saya angkat telepon dulu.
1: Iya, Pak.
0: Kalau hanya untuk membela diri, kenapa laki-laki ini harus ditusuk berkali-kali seperti ini ya? Halo?
4: Halo, Dan. Lapor.
0: Iya, silakan.
4: Setelah kami olah TKP, di kebun belakang rumah kami menemukan gundukan tanah, Dan. Yang begitu kami gali, berisikan beberapa kerangka manusia, Dan. Di sini untuk proses lebih lanjut, Dan.
0: Lanjutkan. Dan laporkan lebih lanjut. Saya akan kirim tambahan personil ke sana. Ambar, ada yang mau kamu ceritakan? Atau masih ada yang kamu tutupi?
1: Nggak ada, Pak. Tadi saya sudah ceritakan semuanya, Pak.
0: Lalu kenapa di kebun belakang rumah kamu ada kerangka manusia? Kamu ceritakan yang sebenarnya.
5: Sial, ketahuan deh.
6: Sial, ketahuan. Produksi RRI Bogor. Novita Lisa sebagai Ambar. Redi Sukardi sebagai Komandan Tio. Glagah Abiasa sebagai polisi.
7: Komandan.
6: Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ubaidah. Sutradara dan penulis naskah Deli Tambunan. Penyelia musik Dwianto Humardani. Teknik dan montase

0: Ayo, ngumpet di mana lu? Keluar! Lu boleh ngumpet hari ini, besok gua cari lagi lu.
1: Makanya, gak usah ngutang kalau gak bisa bayar.
0: Ngutang mau, bayar kagak mau lu.
1: Awas ya, gua cari lu sampai dapat.
0: Nah, ketemu lu ya.
2: Ampun, ampun. Ampun, Bang. Ampun, ampun.
0: Sekarang aja lu minta ampun. Mau kemana lagi lu sekarang, ha?
2: Ampun, Bang, ampun. Saya janji bakal lunasin, Bang, ampun.
0: Eh, dari 3 bulan yang lalu juga lu janjinya gitu. Mana buktinya, Bro?
2: Beneran, Bang, swear, Bang. Untuk kali ini saya beneran, Bang. Saya bakal lunasin.
0: Ya mana sih ini duitnya?
2: Saya mohon, Bang, saya mohon. Kasih waktu 3 hari lagi, Bang.
0: Heh, lu kira gua tuh bego ya? Mau kemakan janji lu lagi, ha?
2: Aduh, beneran, Bang. Tolong, Bang. Kasih waktu 3 hari, Bang, please.
0: Diam. Ih, diam, diam. Sekarang gua telepon bos gua dulu nih.
2: Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang.
3: Halo, Bos. Ini si Ajo minta waktu 3 hari lagi. Gimana nih, Bos?
4: Oh. Oke, oke, siap, Bos. Siap, siap. Siap, Bos.
0: Bos gua ngasih nih waktu 3 hari lagi. Kalau sampai nih 3 hari lagi lu belum bisa lunasin, mati lu, mati udah.
2: Iya, Bang. Alhamdulillah. Iya, Bang. Terima kasih, Bang.

0: jadi deh.
1: Apa sih? Udah tua juga masih aja kayak gitu. Ada apa?
0: Tuh kan, baru juga aja begitu. Udah ngomel aja.
1: Ya lagian, cepet. Mau ngomong apa? Jangan ganggu mama masak nih. Nanti kalau masakan mama ketunda, papa kamu ngomel lagi. Makanannya belum siap.
0: Itu mah. Oh, Ajo, boleh gak minjem uang?
1: Hah? Pinjem lagi?
0: Iya, mah. Ajo ada keperluan. Ajo takut ngomong sama papa.
1: Ajo, kamu itu gak usah macem-macem ya. Jangan-jangan kamu terlibat judi online lagi nih.
0: Enggak, mah. Enggak, beneran enggak kok.
1: Ya terus untuk apa?
0: Ini mah, harus ada yang Ajo beli untuk keperluan kuliah.
1: Awas ya kalau bohong. Papa kamu itu tempo hari sampai ngamuk kan ngeberesin utang-utang kamu ke pinjol gara-gara judi online. Jangan sampai terulang lagi.
0: Iya mah, enggak kok.
1: Mau pinjem berapa sih?
0: Ajo sih butuhnya cuma 10 juta mah.
1: Ya udah, sebelum papa kamu bangun, sana kamu mandi dulu. Nanti mama transfer.
0: Asik. Makasih mamaku. Sayang banget sama mama. Cih, 10 juta, Bos. Seger. Beres mandi, tinggal sarapan. Mama chat nih. Ajo, udah mama transfer ya. Jangan bilang-bilang papa. Mantap. Akhirnya bisa terbebas dari jeratan debt collector sialan itu. Tapi kalau ini langsung dibayarin ke pinjol, habis dong. Gak punya uang. Apa uangnya aku depoin dulu ya? Depoin aja dulu. Kan kalau menang lumayan.

0: Drama Radio Cari Perkara. Gelagah sebagai Ajo.
1: Ampun, ampun. Ampun, Bang. Ampun, ampun.
0: Dimas sebagai Debt Collector.
2: Makanya, gak usah ngutang kalau gak bisa bayar.
0: Ita sebagai Ibu.
3: Kamu itu gak usah macam-macam ya. Jangan-jangan kamu terlibat judi online lagi nih.
0: Penanggung jawab, Kepala RRI Bogor. Produser, Nurlita. Sutradara dan penulis naskah, Deli Tambunan. Teknik dan montase, Aditya.
4: Oke, lah teman Pro 2 itu dia tadi untuk mini drama kita yang kedua, teman Pro 2 ya, yang judulnya Cari Perkara. Dan saya ingetin lagi nih untuk kamu mungkin yang juga mau berbagi cerita, kamu bisa WhatsApp ke nomor kita di 0811111532. Nanti cerita yang dipilih itu bakal dijadiin atau diangkat ke mini drama ya. Nanti kamu bakal dihubungin sama tim kita teman Pro 2 ya, buat garap naskahnya gitu. Jangan lupa bikin ceritanya yang detail gitu. Kalau gitu saya mau puterin lagu sampai dengan nanti di jam 8. Ini bakal ada info Pro 2, ditungguin aja. Jadi pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Oke, ditanya.

0: Dengar Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2. Di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Real Madrid memasuki hari kelima persiapan menghadapi Fiorentina. Laga persahabatan digelar Sabtu 1 Agustus 2026 di Stadion Wurtherzee, Klagenfurt, Austria. Melansir dari laman Real Madrid, pemain baru mereka Carlos Espi mengikuti latihan perdana bersama pemain lainnya. Jose Mourinho memimpin sesi dengan pendekatan detail dan intensif. Latihan Real Madrid diawali sesi gym sebelum berlanjut ke lapangan. Mourinho mulai menyisipkan materi taktik bersama pemain akademi. Beberapa pemain masih sambil melanjutkan proses penyembuhan cedera. Mereka adalah Wilson yang masih berlatih dalam ruangan, Asensio, Mendy, Militao, dan Rodrigo. Laga melawan Fiorentina menjadi ajang pematangan Real Madrid. Persiapan difokuskan menyambut bergulirnya La Liga 2026-2027 pada 22 Agustus. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Birmingham City menutup kampanye pramusim mereka dengan kemenangan adu penalti 3-2 atas Barcelona dalam laga persahabatan. Pertandingan berlangsung di St. Andrew, Birmingham, Inggris, Sabtu 1 Agustus 2026. Stadion dipenuhi oleh para pendukung yang antusias menyaksikan jalannya pertandingan bersejarah untuk Birmingham City. Termasuk di dalamnya mantan bintang The Blues, Jude Bellingham, yang hadir langsung menonton. Dengan sebagian besar pemain tim inti absen setelah Piala Dunia, Hansi Flick menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Akan tetapi Barcelona menjadi tim yang pertama menemukan peluang di menit ke-30. Andrew Christiansen, bek Barcelona, menemukan ruang di jarak 25 yard, tetapi tendangannya melenceng dari tiang kanan. Kegagalan dalam mencetak angka ini menjadi bumerang untuk Barcelona. Semenit setelah upaya tersebut, tim tuan rumah berhasil memecah kebuntuan lewat gol August Priske. Umpan silang apik dari Alex Kokarne disambut oleh Priske dengan sundulan yang menggoyahkan gawang Wojciech Szczesny di gawang Barca. Barcelona menyamakan kedudukan 5 menit sebelum jeda saat Christopher Klarer menjatuhkan Hamza Abdelkarim di kotak terlarang. Wasit lalu memberikan tim tamu tendangan penalti. Hamza Abdelkarim bangkit sebagai algojo penalti dan sukses membawa skor kembali seimbang pada menit ke-42. Birmingham City hampir kembali unggul menjelang akhir babak pertama, tetapi sundulan Tomoki Iwata ditepis oleh Szczesny. Tim Catalan menggandakan kedudukan lewat gol Hakim Abdelkarim di menit ke-60, tetapi John Solis mampu kembali menyamakan kedudukan di menit ke-68, sehingga pertandingan berjalan ke adu penalti. Kemenangan ini terasa spesial untuk Birmingham City, di mana perjumpaan bersama Barcelona ini merupakan kali pertama mereka sejak tahun 1960, sementara untuk Barca kekalahan ini hanyalah hal sepele belaka. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapat kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, serta beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Oke, kita masih di 106,8 FM, Bro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Bro 2 ya. Di jam 8:30 nih sekarang, sampai dengan nanti di jam 9 kita bakal ngomongin soal komunitas lagi, teman Bro 2. Kira-kira komunitas apa yang bakal kita bahas, kamu tungguin aja ya. Saya masih cari-cari kayaknya yang enak apa, kemarin udah mainan, masa sekarang mainan lagi gitu ya. Jadi coba nanti setelah beberapa lagu yang saya puterin, kita baru masuk ke komunitas apakah yang bakal kita bahas. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Bro 2 FM.

0: Oke, tema Pro 2 ya. Tadi saya udah cari-cari, kayaknya di malam hari ini komunitas yang bakal kita bahas mainan lagi dari Radio Kontrol Tema Pro 2 ya. Jadi komunitas Radio Kontrol di dunia maupun di Indonesia, satu wadah untuk para penghobi mobil, kapal, pesawat ya, remote control atau radio control, untuk berkumpul, berlomba maupun berbagi informasi. Kalau di tingkat global dan juga lokal ya, ini komunitas terbagi jadi beberapa jenis utama, seperti kayak RC adventure atau off-road ya. Terus kemudian ada RC drift sama RC on-road teman Pro 2. Nanti kita bakal ngomongin sedikit soal komunitas RC di dunia, kemudian baru RC di Indonesia gitu. Karena ada banyak banget sebenarnya kalau ngomongin, bahkan ada badan pengatur resminya ya kalau di dunia gitu ya. Nanti kita bakal ngomongin ini sedikit. Jangan kemana-mana, saya mau puterin kamu lagi beberapa lagu. Jadi pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, Tema Pro 2 kita mulai dari komunitas yang ada di dunia dulu ya. Ada IFMAR Tema Pro 2. Ini International Federation of Model Auto Racing. Satu badan badan pengatur resmi dunia untuk balap mobil RC internasional yang ngatur standar kompetisi global. Kemudian juga ada RoR ya. Remotely Operated Auto Racer. Ini organisasi besar juga di Amerika Serikat yang menaungi aturan dan juga perlombaan mobil RC nasional Tema Pro 2. Dan fokus aktivitas mereka biasanya itu adalah kejuaraan dunia skala besar gitu, atau pengembangan teknologi atau elektrik ya, teknologi elektrik, baik itu yang mesin bensin atau yang elektrik. Terus pertemuan lewat forum global seperti Arsitek Tema Pro 2 gitu. Kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia tuh sebenarnya ada beberapa kategori populer Tema Pro 2 ya, RC Adventure, Offroad atau Crawler, RC Drift ya, ini sebagai bagian dari The Elite Indonesia. Terus ada RC Rally dan juga On Road Touring gitu. Banyak berpusat di grup-grup kayak Facebook ya, seperti kayak komunitas RC Indonesia, ada forum All RC Hobbies Indonesia, ada juga RC Rally Indonesia gitu. Kopdar ini jadi aktivitas rutin mereka, fun race sampai dengan ajang silaturahmi antar daerah yang memang sering juga diadakan komunitas adventure di Jawa Barat maupun Jawa Timur Tema Pro 2 gitu. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Udah tahu belum? Suka membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal. Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.
1: Yang baru di Pro 24.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Tuh, Pro 2, setiap orang itu pasti pernah menghadapi yang namanya situasi yang memicu emosi gitu ya. Mulai dari rasa marah, kecewa, cemas, sampai dengan sedih. Dan emosi ini juga membawa informasi tentang apa yang sedang kamu alami ataupun kamu butuhkan. Yang lebih penting itu adalah bagaimana kamu meresponnya supaya nggak ngambil keputusan secara impulsif dan akhirnya malah memperburuk keadaan, teman Pro 2. Nah, kabar baiknya itu adalah regulasi emosi merupakan keterampilan yang bisa dipelajari dan juga dilatih melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten gitu. Mulai dari mengenali emosi yang muncul, memberikan jeda sebelum bereaksi, menjaga kesehatan fisik sampai dengan mencari dukungan saat dibutuhkan. Setiap langkah kecil itu bisa membantu meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola emosi gitu. Jadi mungkin ada baiknya juga kalau kita ngebahas soal cara melatih regulasi emosi supaya lebih tenang dalam menghadapi masalah. Nanti sampai dengan nanti di jam 11 kita bakal bahas ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Oke, tema pro 2 ya. Yang pertama nih, saat emosi memuncak, dorongan untuk langsung membalas ucapan, ngirim pesan, ataupun mengambil keputusan biasanya terasa sangat kuat gitu kan. Nah, padahal respon yang terburu-buru itu seringkali dipengaruhi sama emosi sesaat aja. Jadi memang beresiko sekali sebenarnya untuk menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Memberi waktu sejenak supaya bisa membantu mengurangi intensitas emosi sebelum bertindak. Ini cobalah untuk memberi jeda beberapa saat ya, sebelum kamu bereaksi gitu. Tarik napas perlahan, minum air putih, menghitung sampai dengan 10. Ataupun meninggalkan situasi sejenak kalau memungkinkan. Salah satu hal yang bisa kamu lakukan sebenarnya ya, bro dua ya. Kemudian juga, dengan begitu kamu bisa milih respon yang lebih tepat ya, daripada sekedar mengikuti luapan emosi kamu. Kebiasaan satu kebiasaan sederhana yang membantu mengurangi resiko mengatakan ataupun melakukan sesuatu yang nantinya bakal disesali seiring waktu gitu. Kemampuan memberi jeda sebelum bereaksi ya, bisa menjadi salah satu cara efektif untuk membangun regulasi emosi yang lebih baik, teman peradua. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Tema obrol dua, terkadang seseorang hanya merasa gak enak tanpa benar-benar memahami apa yang sedang dirasakan. Padahal mengenali emosi secara spesifik akan membantu kita untuk memahami penyebab sekaligus cara terbaik untuk meresponnya, tema obrol dua ya. Jadi semakin jelas kamu memahami emosi yang muncul, semakin mudah sebenarnya untuk mengelola emosi tersebut supaya lebih tenang gitu. Jadi cobalah untuk bertanya kepada diri kamu sendiri, apakah kamu memang sedang marah, sedang kecewa, sedang cemas, sedang malu, sedang sedih, atau merasa capek gitu, teman berdua. Kamu bisa juga memperhatikan kapan emosi ini muncul dan apa yang menjadi pemicunya, bagaimana reaksi yang biasanya kamu berikan gitu. Nah, kebiasaan sederhananya akan meningkatkan kesadaran diri, jadi kamu gak langsung bereaksi secara impulsif saat menghadapi situasi yang memicu emosi, teman berdua.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM. Derulah.

Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, teman Pro 2 ya. Jadi yang berikutnya itu adalah cara memandang sebuah peristiwa itu sangat mempengaruhi respon emosional yang muncul. Saat menghadapi masalah, cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Reaksi pertama yang muncul itu seringkali dipengaruhi sama emosi sesaat. Jadi memberi jeda untuk menilai keadaan itu akan bisa membantu kamu melihat persoalan jauh lebih jernih, teman Pro 2. Daripada langsung menganggap satu kegagalan sebagai akhir dari segalanya, coba mungkin melihat pengalaman tersebut sebagai kesempatan untuk belajar maupun untuk memperbaiki diri gitu. Kamu bisa bertanya sama diri sendiri apa yang bisa dipelajari dari situasi itu atau langkah apa yang bisa dilakukan selanjutnya. Nah, pendekatan-pendekatan yang seperti ini itu akan membantu mengurangi intensitas emosi negatif sekaligus membuat kamu jadi lebih fokus mencari solusi daripada terus menyalahkan diri sendiri, teman-teman.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman berdua ya. Emosi juga bukan cuma dipengaruhi sama pikiran, tapi juga kondisi tubuh sebenarnya. Kurang tidur, jarang gerak, lewatin waktu makan, kurang minum. Ini bisa membuat kamu jadi lebih mudah tersinggung, sulit konsentrasi, dan lebih sulit mengendalikan emosi. Jadi pada saat kebutuhan dasar tubuh tidak terpenuhi, kemampuanmu untuk menghadapi tekanan ini juga ikut menurun, teman berdua gitu. Rawat kesehatan fisik merupakan bagian penting dari menjaga emosional gitu. Ketika tubuh mendapat istirahat, nutrisi yang cukup, aktivitas yang cukup gitu ya, kamu akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan sehari-hari dengan pikiran yang lebih jernih dan juga respon emosi yang lebih terkendali. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.
1: Teman terbaik.

Oke, teman berdua, yang terakhir adalah menghadapi masalah sendiri mungkin terkadang membuat emosi terasa semakin berat. Jadi kalau memungkinkan, cobalah untuk berbagi dengan teman, keluarga, ataupun orang-orang yang kamu percaya. Ingat ya, untuk orang-orang yang kamu percaya, teman berdua. Dan jangan semua orang gitu. Karena dari satu masalah kamu itu bisa-bisa nyebar luas. Kalau salah pilih orang gitu ya, bisa nyebar luas. Dan ada aja orang-orang yang mentertawakan masalah kita, teman berdua. Bicara dengan seseorang gak selalu bertujuan cari solusi. Terkadang didengarkan tanpa dihakimi itu juga udah cukup gitu ya, untuk membantu membuat pikiran terasa lebih lega gitu. Kalau emosi yang dirasakan berlangsung lama, semakin berat, atau mulai mengganggu aktivitas, jangan ragu juga untuk cari bantuan profesional, teman berdua. Regulasi emosi ini bukan berarti kamu harus selalu terlihat tenang, gak pernah ngerasa sedih, gak pernah ngerasa marah maupun kecewa gitu ya. Tapi justru malah keterampilan yang membuat kita itu membantu menerima setiap emosi sebagai bagian dari pengalaman hidup gitu. Kemudian direspon dengan cara yang lebih sehat. Nah, melatih regulasi emosi ini juga membutuhkan waktu, butuh latihan yang berulang, teman berdua. Gak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Dan akan ada saatnya juga kalau kamu itu akan masih bereaksi secara impulsif walaupun kamu sudah melakukan latihan itu gitu ya. Dan ini juga satu bagian yang dalam tanda kutip wajar dalam proses belajar mengenali serta mengelola emosi gitu. Dan pada akhirnya kemampuan mengelola emosi itu bisa membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang, menjaga hubungan dengan orang lain, terus kemudian mengambil keputusan yang lebih bijak dalam berbagai situasi. Perubahan yang besar ini gak selalu terjadi dalam waktu singkat. Langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten justru malah akan membantu membangun kemampuan regulasi emosi. Jadi kamu bisa menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih seimbang, teman berdua. Ini juga sekaligus penutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Masih ada jazz music sampai dengan jam 12 malam, teman berdua ya. Jadi enjoy sama lagunya. Siapa tahu kamu bisa ketiduran gitu kan. Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Adelina Marlita di pagi hari kamu. Tentunya aku punya misi. Misi mas, misi mbak, enggak deh. Aku punya tugas untuk ngebangunin kamu di pagi hari ini. Kenapa ini hari Minggu, Rin? Hey, mau hari Minggu, Senin sampai dengan Sabtu lagi harus tetap bangun pagi, teman pro 2. Udah tahu kan, bangun pagi itu banyak banget manfaatnya. Salah satunya tentunya untuk menjaga kesehatan kita. Dan juga kita bisa bersaing dengan orang-orang pintar di dunia. Bapak B.J. Habibie almarhum juga ya. Itu bangun pagi, mulai aktivitasnya dari pagi gitu loh. Jadi yuk kita bangun pagi.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti.

0: Eki.
1: Mariana.
0: Dari mana? Idi, banyak banget sih bawa bukunya. Dari perpustakaan.
1: Enggak kok, ini semuanya buku aku kok.
0: Punya kamu? Serius? Banyak banget sih. Itu, mau jualan? Apa mau diapain sih? Emangnya enggak ribet apa bawa buku sebanyak gitu? Lagian, kayak dibaca aja sih.
1: Dibaca dong. Aku tuh emang suka banget sama baca. Seru loh, dengan baca kita bisa jadi tahu banyak hal.
0: Ya elah, hari gini kan tinggal browsing. Emangnya Mbah Google nggak cukup? Wikipedia nggak lengkap?
1: Iya sih, tapi satu hal nih yang aku rasa nggak aku dapetin dari internet.
0: Apaan emang?
1: Seninya, sama daya imajinasinya. Aku nggak dapetin kalau dari browsing. Buat aku, buku itu jendela dunia. Kita bisa dapat banyak hal dari buku. Mulai dari ilmu pengetahuan, cerita, sampai trik dan tips ada di buku. Dan yang terpenting, buku juga melatih kinerja otak kita agar lebih baik lagi, alias jadi lebih cerdas.
0: Oh gitu, boleh-boleh. Sekalian dong pinjemin bukunya.
2: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, pengetahuan Anda akan bertambah dan daya imajinasi kita akan semakin kuat. Mari,

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

pagi, pagi, pagi, pagi. Aduh. Selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung di sini. Ada Rinda Marlita yang nemenin kamu teman Oprodo di rangkaian Spada. Ini baru awal bulan Agustus. Walaupun di luar sana kayaknya agak mendung-mendung gitu ya teman Oprodo ya. Jam segini belum ada matahari tersenyum, tapi nggak apa-apa. Bangunnya harus tetap lebih pagi. Nah, teman Oprodo, aku juga punya informasi seputaran perakiran cuaca. Nanti bakalan aku infoin di mana perakiran cuaca ini tuh cukup membantu kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Sebelum kita mulai dengan informasi-informasi yang lagi hits di medsos gitu kan ya, aku cuma mau ingetin aja untuk kamu semua nih teman Pro 2 yang belum bisa lepas dari HP, gak apa-apa, tenang aja. Sekarang kamu bisa dengerin siaran favorit langsung kamu dari smartphone lewat aplikasi RRI Digital. Tinggal buka Play Store ataupun App Store, ketik deh RRI Digital, download, terus pilih Programa 2 RRI Bogor. Mau musik, obrolan ringan ataupun info hits, semuanya ada. Gak ribet, gak ketinggalan zaman. Makanya you download RRI Digital sekarang.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin tuh bukan introspeksi diri. Ini tuh namanya self gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh, Nan, kalau misalnya di tahap serius, bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Oke, fine, Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

0: Hai Ni, cuaca hari ini.
1: Riri dan Sobat BMKG, gimana nih kabarnya? Sudah punya rencana untuk hari Minggu ini? Akhir pekan tentunya jadi waktu yang pas untuk berlibur, berolahraga, ataupun berkumpul bersama keluarga. Tapi sebelum memulai aktivitas, simak dulu perkiraan cuaca hari ini bersama saya Leni, Prakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca khususnya bagi Sobat yang berada di wilayah Jawa Barat bagian Barat. Hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Memasuki sore hingga menjelang malam hari, cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan terdapat potensi hujan ringan yang terjadi secara lokal atau tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Sementara itu pada dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 90%. Angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Sobat BMKG, pada bulan Agustus ini diperkirakan musimnya memasuki puncak musim hujan, di mana suhu udara pada siang hari terasa cukup panas. Jadi pastikan sobat selalu menjaga kesehatan dengan perbanyak minum air putih, gunakan pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa gunakan tabir surya bila diperlukan. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini. Saya Leni pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: Satu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsi terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kabar dari Washington Open 2026 nih teman Pro2, hasil berbeda didapat dua petenis putri Indonesia nomor ganda, Aldila dan juga yang sukses melaju ke final bareng pasangannya Erin Rotliff. Mereka tampil dominan dan menang telak 6-1-6-1 atas pasangan Tan Quan Hui dan juga Su Yifan. Permainannya benar-benar rapi, konsisten dari awal permainan sampai dengan akhir. Sementara itu Janice Chen yang berduet dengan Zhang Shuai ini harus terhenti di semifinal. Setelah kalah 4-6 di set pertama, mereka sempat bangkit sebenarnya dan juga menang 7-5 di set kedua. Tapi sayang di super tie break, mereka kalah 7-10 dari Andreja Klavak dan juga Makoto Nonomiya. Hasil ini tentunya membuat duel sesama Indonesia di final batal terjadi. Jadi di partai puncak nanti Aldila Suciadi dan juga Erin Rotliff dan akan menghadapi pasangan Klepak dan juga Ninomiya yang sebelumnya juga sukses menyingkirkan unggulan pertama. Kita doain ya teman Pro2, Aldila dan juga Erinnya bisa tampil maksimal dan ngebawa pulang gelar juara di Washington Open 2026.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany menegaskan fokus utama tim pada masa pramusim adalah meningkatkan kebugaran dan membangun ritme permainan sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Menurut Kompany, seluruh agenda pramusim dimanfaatkan untuk memperkuat kondisi fisik, kekompakan tim, serta memberikan menit bermain bagi para pemain, termasuk mereka yang baru kembali dari tugas bersama tim nasional. Bayern sendiri juga menjalani pemusatan latihan di Tegernsee sebagai bagian dari persiapan rutin menjelang kompetisi. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan kebijakan zero tolerans terhadap insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis. Ia juga menekankan tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi maupun titip-menitip dalam pelaksanaan program. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi diminta untuk mematuhi standar operasional prosedur secara disiplin. Sudaryono bahkan meminta petugas yang mengabaikan aturan kebersihan seperti tidak mencuci tangan ataupun tidak menggunakan alat pelindung saat mengolah makanan untuk ditindak tegas hingga diberhentikan demi menjamin keselamatan para penerima manfaat. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda.